Selamat pagi Spradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Spradik. Kali ini dari Kabupaten Bangka Tengah Spradik, dibaca keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-13 kali dan 10 kali berturut-turut berhasil dipertahankan. Al-Ghafri menegaskan bahwa opini WTP bukan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dan bebas dari kekurangan. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah disebut akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Flora Anita Diasari, menjelaskan bahwa penyerahan LHP merupakan tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Flora mengungkapkan bahwa hingga semester kedua tahun 2025, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian berada di atas rata-rata nasional. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Nesepradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 Nesepradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id. Nesepradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran.

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: Selamat pagi Seprade Sahabat Budaya, kita di program acara masih di Ngupi Pagi kita Seprade O yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Seprade O, nah di Ngupi Pagi kita di sesi kedua ini Iren hadirkan informasi untuk Kak Seprade Sahabat Budaya. Sebelum Iren tunggu partisipasi Kak O Seprade O, nah bergabung di sini yo. Jadi di pagi hari ini Iren akan memberikan informasi untuk Kak Seprade ada manfaat bersepeda pagi hari untuk kesehatan Seprade O, yang dikutip dari rri.co.id kami Seprade O. Nah di sini Seprade bersepeda pagi hari menjadi pilihan banyak orang untuk memulai aktivitas sehari-hari. Udara yang masih segar dan suasana yang relatif tenang membuat kegiatan kita ini terasa lebih menyenangkan Seprade O menaik sepeda. Nah salah satu manfaat utama bersepeda pagi hari adalah meningkatkan kebugaran tubuh. Aktivitas fisik di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah, kayak mempersiapkan tubuh menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah jadi pagi hari itu kita naik sepeda Seprade O, ada paparan sinar matahari juga memberikan manfaat tambahan. Jadi tubuh dapat memproduksi vitamin D secara alami yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Nah selain itu bersepeda pagi hari ini Seprade dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Nah aliran darah yang lebih lancar ke otak membantu meningkatkan fokus sehingga seseorang dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, bagi mereka yang ingin menjaga berat badan, bersepeda pagi hari ini dapat menjadi pilihan yang efektif. Nah, aktivitas ini membantu membakar kalori sejak awal hari dan mendukung program penurunan berat badan. Bersepeda di pagi hari juga memberikan efek positif bagi kesehatan mental kita Seprade O. Nah, suasana yang tenang serta udara yang segar membantu mengurangi stres, kayak meningkatkan perasaan bahagia. Dengan berbagai manfaat tersebut, oh, tak heran, oh, kita nih bersepeda pagi hari itu semakin banyak lah orang yang minat Seprade O. Nah, kebiasaan sederhana yang dapat menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik Seprade. Nah, jadi Seprade Sahabat Budaya, oh, bersepeda nih Seprade O, oh, bersepeda di pagi hari olahraga banyak manfaat untuk kesehatan kita Seprade O. Oh. Alapun yang bergabung langsung baik Iren terima penelpon Ika di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih udah? Halo Ngupi Pagi, selamat pagi.
1: Halo Ngupi Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mama Rati?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar sayangku.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tengah apa pagi hari ini Mama?
1: Hari ini Mama bikin pantiau.
0: Oh, ada acara kan?
1: Enggak, Mama, Mama ini makan sepuluh. Macam mana ya, apa pengen makan, Mama bikin. Karena kuah atau indi, apa yang Mama bikin, tinggal nambah air baru sedikit kan.
0: Oh, cemana cuaca di Pagarawan pagi ini?
1: Mendung-mendung manja, sayangku.
0: Mendung-mendung manja. Oh, iyalah kayak tapi dah hujan dah, macaman berawan bayi.
1: Berawan bayi, mudah-mudahan dah hujan hari ini. Karena Mama ada
0: Awak lah soal BMKG memprediksi hari ini berawan gale-gale lah cuaca pagi okay. Benar apa deh?
1: Kita berserah diri baik ke Allah Subhanahu wa taala.
0: Awak lah puna. Allah mah, Mama. Nak lagu apa puna pagi hari ini?
1: Apa lagu pagi ini? Kembang Ate.
0: Kembang Ate, olah.
1: Awak dari daerah Jawa Timur. Yo, terus salam. Ada apa? Anu, mana apa? Bersepeda, anu, saya masih kata gini.
0: Oh, manfaat bersepeda pagi hari atau untuk kesehatan banyak manfaat. Mama galak nggak bersepeda?
1: Karena sepeda jadi Mama pagi-pagi kalau nggak di kegiatan senam, Mama ngerumput asal habis subuh tuh jam 8 selesai ngerumput pinggir rumah di kanan tuh. Terus berjalan kaki lah sedikit-sedikit untuk menghirup udara. Subuh itu memang bagus karena polusi udara itu lagi ngamen kan. Itulah memang banyak masalah sayangku cintaku. Karena di kegiatan lainnya memang salam buat semua lah.
0: Kalau
1: RRI perempuan itu saya berada saat selalu. Nah, sayangku cintaku di RRI perempuan semoga saat selalu. Pulangnya hati sayangku cintaku, makasih atas waktunya.
0: Yo, sama-sama
1: ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ratio yang ada di Pagarawan. Oh, saya selalu. Wah, hai nyaman depan Tiao. Manpin pun jangan kepun. Ala puan dan seperti sahabat budaya di belakang Mama Rati, kita akan kembali di ngopi pagi kita pagi hari ini seperti Tiao. Halo ngopi pagi, selamat pagi.
1: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar kakek Sakamura? Bangka ngin apa kakek Sakamura nih?
1: Bangka ngin.
0: Bangka ngin. Gimana pagi hari ini? Terpantau lo ke pasar lom?
1: Lom.
0: Lom, jadi apa tengah apa gawe pagi hari ini?
1: Baru nak rencana nak pasar, gitu.
0: Oh, baru nak ke pasar, ah?
1: Oh.
0: Nak beli apa ya?
1: Mai tungsi, mai makau, mai lohai, mai hatung.
0: Gawe lah. Ala pona, nak lagu apa pona? Pagi hari.
1: Jawab lo, tema apa?
0: Tema nih tadi itu manfaat bersepeda pagi hari untuk kesehatan. Tadi Iren kasih informasi untuk Ika nih.
1: Oh bagus tuh untuk SKJ.
0: Nah, galak gak bersepeda Bangka ngin nih.
1: Kalau kita kan dulu SKJ senam jantung sehat. Udah itu naik kumca. Naik kumca, naik kereta angin.
0: Oh.
1: Adi ada lah duit kok sepeda di rumah nih.
0: Tau lah. Yo, pon ada lagu apa pon pagi hari ini? Cemana informasi pasar dek tahu? Apapun informasi ini ada yang ketahu, ada apa pun istri pemandang pagi hari ini?
1: Oh, ada lah informasi salah tertangkap basah 3 ton ikan tenggiri di pelabuhan Sungai Liat.
0: Menyaukan, menia nak bikin pempek.
1: Oh, kan ikan tertangkap basah. Kalau ikan tertangkap kering, karena mati.
0: Oh lah, pemen ikan emang basah sih. Menkering
1: manusia,
0: menkering ikan ano, menkeringkan asin. Yolah, Bangka ngin, lagu apa pun ah?
1: Lagu kalau ade lagu Puyuh Jantan.
0: Kah, Puyuh Jantan ade. Yolah, tunggu lagu ah.
1: Salam salam ah ke kita tengah wicin Pantiau tadi tu di Pagarawan.
0: Au lupa Iren tadi nanya Mama Rati udah cemana pantauan pasar, jadi ke pasar tadi lupa. Oh Iren tadi nanya. Oh. Lagi ya, ke siapa lagi ya?
1: Bantar pasar kan biasa lah gini ya.
0: Oh, lagi ke siapa lagi ya?
1: Ramai, yo. Kalau hari lain-lain agak sepi, suka yo main bola, main poli di pasar tuh.
0: Oh, kan?
1: Oh.
0: Allah.
1: Allah lah, zaman sekarang nih.
0: Oh, emang? Ke siapa lagi salam, nih?
1: Apa berjual sekarang semakin sulit semenjak orang banyak ambil kredit pulang ke rumah bini minta duit tak diberi dia menjerit.
0: Acak lah Bangka ngin nih.
1: Punya suami memang pelit nasi kado sandal jepit tuge hasil kredit.
0: Agi ya ke siapa ya?
1: Aduh kenari.
0: Cakep.
1: Banyak nang berbini tak berduit. Terpaksa minjem kredit.
0: Curhat.
1: Sudah kawin, istri tiap hari menjerit.
0: Kan istri lah dak degi. Cuma nih istri nak menjerit.
1: Tadi dia madu bawa, ayo madu kemari, madu baik.
0: Oh.
1: Kali ini dak.
0: Yolah pon, cepatlah.
1: Minjem kredit.
0: Agi ke siapa tit salam nih?
1: Salam salam ke tuh. Imale di RY. Untuk Pura Sambas, untuk Babang Tampak, untuk Candika di Lampung, untuk Emelda, untuk Pio di Nado, untuk Erlan di Gorontalo, untuk Ibu Rati, untuk Ibu Mary, untuk Nenek Galau di Mapur, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Ibu Maria RY, untuk yang lagi untuk Zubro katanya berangkat pulang mudik ke Lampung. Tapi kami tidak ketemu dia di jalan kemarin.
0: Oh kan.
1: Kami kan baru lah pulang dari Jawi.
0: Oh lah kemarin kita mudik.
1: Kami dari Jawi. Bentar. Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat di dunia akhirat.
0: Amin.
1: Kalau abang pengen berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walfa izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Kangin no, yang ada di Sri Pemandeng. Yalah pun seperti sahabat budaya yang bergabung kembali dan tunggu partisipasi Kak Sepradio yang nak bergabung apa tahu kalau pulang dari pasar. Apa kisah pasar, pantauan harga cemana, tolong sampaikan di perempat ya, ada sungai dan Sepradio yang lah ke pasar dah. Kita angkat di belakangnya Bang Kangin, ada siapa di mana penelpon kita nih yo. Halo Ngupi Pagi, selamat pagi.
2: Halo Ngupi Pagi, selamat pagi.
0: Pagi, Upi Tri lagi ngape?
2: Agi baru sering nyuci.
0: Nyuci lah ke pasar lom. Sehat toh?
2: Alhamdulillah. Cuaca kita cerah kayak ni.
0: Cerah emang berawan geli-geli nih, rato.
2: Cerah berawan.
0: Dek tahu jadi yuk pantauan pasar nih apa apa bayi apa naik APD yuk. Dek tahu kan?
2: Oh, mau hari ini lom.
0: Hah?
2: Hari ini lom ke pasar. Kemarin nggak ke pasar.
0: Oh, Laude kan masak ah?
2: Loh, mesti
0: diambil
2: stok nih hari ini.
0: Oh, Yuk Fitri, banyak stok di kulkas ya.
2: Kadang-kadang.
0: Yolah pun, ada informasi apa lah di sering menanti. Ada informasi apa kira-kira pagi hari ini?
2: Ini informasi cerah-cerah. Oh, cerah ada matahari ini.
0: Oh, alah pun, alah.

0: apa semua yang lah mendengar kita RRI perempuan ni ya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Untuk Iren yang lagi tugas, selamat tugas.
1: Kasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Fitri di stream nanti yuk yang lo bergabung di ngopi pagi kita pagi hari ini seperti yuk. Yuk sebenarnya sahabat budaya di belakangnya yuk Fitri kita angkat kembali di 08 12 13 14 10 39. Nah, ada siapa di mana di pagi hari ini udah. Halo ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ahmad sehat?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Ke pasar dek tadi pagi?
3: Hah?
1: Ke pasar dek?
3: Dek, itu buang ke pasar, orang jangan cepat ke rumah.
1: Oh, jadi lah udah mandi kan eh?
3: Hah?
1: Lah udah mandi kan?
3: Allah,
1: iya lah pun. Dengar lagu apa pun pagi hari ini?
3: Lagu Kupi, Kupi Manggar.
1: Kupi Manggar, ditunggu lagu ya.
3: Dalam kalama kan Mama Rati tadi dan Julia dan Bunda Sumi. Hey, kena yo Amina, kena Maya, kena Koyau, kena Maa, kan. Ya, kan Imam Ibrahim dan Nak Hujam akan semua. Dan pemirin selamat bertugas.
1: Yo, makasih.
3: Sangat terima.
1: Yo,
3: ada pantun.
1: Papali pantun. Kek siapa pantun? Nah, kek Sepradi? Apa kek ko?
3: Pantun. Nah, kan apa yang nak tadi ya?
1: Kek Sepradi ya kan?
3: Apa yang
1: nanti
3: pantun
1: tadi?
3: Okay, satu
1: lah, pantun lah.
3: Alam ini di mana adaik? Nak berbini, tak berduit. Kawan kan jando, bayar kan duit.
1: Lah, tu bayi.
3: Lah, jadi lah.
1: Iyalah pun lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Ahmad yang ada di Tanah Merah Tanjung Gunung. Walaupun sebenarnya sahabat budaya kita bacakan kabar bangka belitung kita di jam 8 sepradi. Terima kasih untuk Ika yang lah bergabung di ngopi pagi ade Mama Rati yuk lagu kemate ditunggu lagu Mama o. Kemudian ade Bangkangin yuk lagu kuhidangkan. Kuhidangkan apa hidangan pokok kuhidangkan oh. Kemudian yuk Fitri lagu Alamat Palsu kayak Mang Ahmad lagu Kopi Manggar oh. Sebenarnya sahabat budaya sudah kabar berita jam 8 oh. Iren hadirkan lagu request permintaan nikah sobradi kita sudah tuh kelak lanjut lagi oh. Di berubat bayi penelpon oh. Ika sabar oh. Iren bacakan kabar Bangka Belitung dulu sobradi oh. Tetaplah di 103,9 MHz RS Sungai Liat sobradi.
4: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar bangkak Britong nih?

Selamat pagi Superadik sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi. Nah, Superadik kali ini dari Pangkal Pinang di Bacekeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Dukung program Presiden RI Prabowo Subianto, ratusan massa gelar aksi damai di kawasan titik nol Pangkal Pinang Rabu 24 Juni 2026. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko pimpin 115 personil amankan massa. Menurut Kapolresta, ratusan personil ditempatkan di sejumlah titik strategis. Pengguna jalan yang melintas juga turut ditertibkan di sekitar lokasi kegiatan. Ketua Umum Aliansi Pejuang Masyarakat Bangka Belitung, Ibnu Hajar ngomong, aksi dilakukan sebagai advokasi pada relawan dan pekerja SPPG MBG. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Superadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelas Superadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana adek batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mike Rom. Judul cerita Mike Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
5: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
5: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
5: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
5: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namen tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
5: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
5: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
5: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
5: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku, oh.
5: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
5: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
5: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
5: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Kafe nama Rom.
5: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
5: Deng lah mai. Same lah mai, mai ya. Wadaw mai. Ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
5: Mai macam ke Aliando mai. Tuh mai. Tenggong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
5: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting ndak Rom.
5: Dek kawah kuna yang model tu mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
5: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
5: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC Burger Chicken Steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
6: Lah matet lah rom rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
5: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih artinya kalau kuning. Chicken nih ketepo ayam Mayo. Steak nih berarti ketiak Mayo. Ayo dah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
6: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
5: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu Mai.
6: Ya, malu kudeng.
5: Ko masan sampe ke pok bela ho.
6: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
5: Lah batet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
6: La ilaha illallah pegelat tai kok rom. Roti bakar atau siko rom tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
5: oh,
6: kok ada penasaran.
5: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
6: Yalah ketiak ayam adik katepok rom.
5: Nyaman dak Mayo?
6: Nyaman rom.
5: Aku mang Mai ketiak ayam ni Mai.
6: Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum kan.
5: Oh dek hal dikenai minum sama Mai.
6: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
5: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
6: Tentulah rom, laku celup adik rom.
5: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
6: Pening pala ku nih rom, kayak bok deh rom. Nah mati lah rom, rom malu rom, gue kayak kane rom.
5: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
6: Gelak lu rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
5: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
6: Payah bayi pok nih rom. Yolah pun rom.
5: Yo Patman, jangan kek lama ija.

Selamat bertemu para pendengar Nok di Belitung, baik Nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung belum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: Selamat pagi Sepradit Sahabat Budaya. Oh, di berubat kita di edisi sesi pertama dari Sepradi Iran hadirkan informasi dari RRI.co.id Sepradi. Oh, Adi menjaga stabilitas gula darah dengan konsumsi alami Sepradi. Nah, seperti apa itu Sepradit Sahabat Budaya? Informasi ya Sepradi Sahabat Budaya di sini. Yang dikutip dari RRI, mengontrol kadar gula dalam darah.
1: Bud, jangan lupa baju tuh diangkat.
2: Ayo lah, bay.
1: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
2: Weh, oh bay. Ayo. Jumut bener kan, Gi? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Ayo, tenang bay pokoknya.
1: Di pada orang, penegih kalah pun, kuna tidur.
2: Ya Allah, OMG hello. Bajuku, mbak segale. Ya Allah, cuman ini, kering kita. Pekakku udah nyici lagi. Ada air, pecah-pecah repak gale isi nih. Aduh, gimana ini, aduh.
1: Hah, apa yang kupadah tadi? Katakan juwet, nilah hasil lah pun tukil. Di juwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir, jangan begaduh. Kok gawe lah nih baju.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo, Not, gancang man. Hari ya, kacem berapi.
3: Ngapanya? Tegak bak gubuk nak nenek. Wah,

0: Kat Belitung ni. Ni, nyah.
1: Selamat pagi Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi. Kali ini dari Pangkal Pinang Seperadi di Bacekeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung audiensi dengan Kakanwil Kementerian Hak Azazi Manusia Provinsi Bangka Belitung di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Rabu 24 Juni 2026. Kakanwil Kementerian HAM Provinsi Bangka Belitung Suherman menjelaskan program 10 Desa Sadar HAM merupakan bagian dari implementasi prioritas nasional dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia sebagai tertuang dalam agenda pembangunan nasional. Ia ngomong, pada tahap awal akan ditetapkan 10 desa di Bangka Belitung sebagai desa sadar HAM yang terdiri atas 7 desa di Pulau Bangka dan 3 desa di Pulau Belitung. Nanti program ini akan didukung oleh keberadaan penggerak HAM sebagai mitra edukasi ke penguatan kesadaran HAM di masyarakat. Sementara PJ Sekda Ferry Afrianto menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian HAM yang terus mendorong penguatan nilai-nilai hak asasi manusia hingga ke tingkat desa. Menurut upaya membangun kesadaran HAM di tengah masyarakat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan serta menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 yang kelak Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak,
3: he? Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, he? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ai Matea Bintit.
1: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
2: Apa, Girom?
1: Ngapainnya kan nih, Mai? Lain umur hari ini?
2: Nih, harum mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
1: Mai Bintin, upe, ya Allah.
2: Ayolah, aku males kepo, nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian, malah dulu.
1: Udah ngape, sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Kang intai orang mandi, Mayo.
2: Ukan, ya, Rom. Udah telepon nenek gak makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok, Mai. Merlah bintit-bintit lah.
2: Aduh, Rom, pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, aku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh, sakit
2: Rom.
1: Perutku, Mai, gaya pok nih, Mai.
2: Nih, kita sih kok surangku kiri pok kanan, Rom.
1: Tapi katanya tadi kan lu makan telok, Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
2: Bising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, oh, Mai.
2: Maksud, Pok Rom?
1: Maksudku tuh, men mate ka bengkak sebelah, de abdola saya menyangka nan bi bengkak, Mai.
2: Ya, Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pok.
1: Yo, kayak baik ya. Apa, geli.
2: Nih, kayak Pok lah, mata bintik sebelah nih, kayak Pok nih, nyelangkit lah, kayak Pok, ha.
1: Aduh.
2: Gajil, Pok, ha.
1: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anon kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi, ilak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom?
1: Wow. Apa, Mai? Yuh, kak jangan kenakutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
1: Kan, Mai, yuk. Pajak, oh, kan imang, Mang.
2: Yalah, Rom. Rom, menak olahraga, Rom. Yuk, cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
1: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
2: Awo, Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kayak orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi, Mang. Bi, nak ke mana tu? Matilah. Bi, ya, Mang tu.
2: Kenal, Mang, Pok. Kayak Mang Bi, adik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang,
2: kan? Aduh, sedenglah, Pok Nerom. Langsung gali orang lewat habis, Pok panggilkan. Jiga orang Rom, minta orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, suka yuk ku, beh.
2: Baseng, Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin dia ku, Mai.
2: Yolah, Rom. Cepet men lah jalan, ah.
1: Pelan-pelan, gie, Mai. Nyabe, asai ku, Mai. Asai rame sange, ku ngete, ku Mai berjalan, Mai.
2: Tulah malah langseng juga, Rom. Jalan gila saro.
1: Awak, Mai. Langep-ngep nyebi ini, Mai. Yo, Mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh, Mai. Aku perlu istirahat nih, Mai. Dek, tahan lagi kakiku sakit, Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina, Bay, Rom? Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih, Mayo. Ku tengah haus. Segernian, tapi, Mai. Pas bener nih, tengah nyabi ini minum es, ho.
2: Kan, Rom. Tapi, aduh, Rom. Lupa ku mau dompet, Rom.
1: Aduh, Mai, Mai. Ya lagu lame. Mau dompet, gak dompet kaku song. Percuma, Mai.
2: Dek, Rom. Ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet.
1: Baca, Pok, pesan diwara, Mai. Mang pinter, Pok ngeles, Mai. Deng. Ngerapi deng gede, Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan nih, Mai. Aku lapo nah. Pacak lah ku mayarka. Tenang, Ben. Mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan mai. Tega nian kan mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita gi rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
1: Agak jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan rom.
1: Yo pon kula dek tanah gi.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.

103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya di mana wae pun ika berada, seperti kita lanjut lagi yo, seperti yo di berubat kita di sesi kedua ini seperti yo. Nah di sini Rena akan hadirkan informasi untuk ika seperti sahabat budaya di berubat kita kali ini seperti yo. Yang dikutip dari RRI Dr. Edi seperti yo, Ade menjaga stabilitas gula darah dengan konsumsi alami seperti. Nah, mengontrol kadar gula darah dalam tubuh merupakan langkah krusial untuk mencegah risiko penyakit diabetes mellitus. Selain menjaga pola makan kita seperti O, nah memanfaatkan bahan alami di sekitar kita pun pacak menjadi solusi efektif dan aman seperti. Nah, laman almaataac.id menyebutkan beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk mengontrol kadar gula darah seperti. Yang pertama tuh ada kayu manis. Nah, kayu manis nih, kandungan aktif di dalam kayu manis mampu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga sel tubuh lebih mudah menyerap glukosa. Nah, seduh sebatang kecil kayu manis dengan air hangat untuk mendapatkan manfaat optimal setiap hari seperti. Kemudian yang kedua seperti ada jahe. Senyawa gigerol pada jahe ini bekerja aktif merangsang penyerapan glukosa ke dalam sel otot tanpa bantuan insulin berlebih. Mengkonsumsi air rebusan jahe segar secara rutin di pagi hari membantu menjaga kebugaran sekaligus menstabilkan energi. Kemudian yang ketiga ada teh hijau murni tanpa gula. Teh hijau ini kaya akan antioksidan jenis polifenol yang mampu menekan lonjakan kadar gula setelah makan. Senyawa epigallocatechin galate atau EGCG di dalamnya juga berfungsi melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan jangka panjang. Kemudian yang keempat ada cuka apel, asam asetat. Dalam cuka apelnya dapat memperlambat proses pencernaan karbohidrat menjadi glukosa di lambung. Minumlah 1 sendok makan cuka apel dalam segelas air sebelum mengkonsumsi makanan berat untuk hasil maksimal. Kemudian yang kelima ada daun salam. Nah, daun salam ini mengandung flavonoid yang berkontribusi langsung dalam memperbaiki fungsi kerja hormon insulin di dalam darah. Nah, Anda bisa merebus beberapa lembar daun salam segar dan meminum air secara berkala 2 kali seminggu. Kemudian karena ada susu almond. Nah, susu sejenis nih memiliki indeks glikemik yang sangat rendah sehingga tidak akan memicu kenaikan gula darah secara drastis. Nah, kandungan serat ke lemak sehat yang memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga kesehatan jantung. Nah, yang terakhir seperti yang ketujuh seperti ada air putih hangat. Nah, pondasi utama dalam sistem hidrasi dan detoksifikasi sistem glukosa tubuh, minum air putihnya yang cukup membantu ginjal membuang kelebihan gula darah keluar melalui saluran pembuangan urin. Ah, itu dia seperti sahabat budaya oh. Jadi ada 7 macam seperti bahan alami yang pacak kita gunakan untuk mengontrol kadar gula darah kita seperti oh. Yang dikutip dari RRI Dukudu.id kita seperti. Ya seperti sahabat budaya nampak gabung di Google berubat kita yuk di sesi kedua kita di 08-12-13-14-39 ya, dan tunggu partisipasi Kak seperti yuk menak bergabung di nomor WA yang same yuk di nomor 08-12-13-14-10-39 menlah di EGI yang bergabung cumannya kalau Iren hadirkan Baila langsung lagu-lagu untuk menemani Kak di pagi jelang siang nih seperti oh langsung Bella Puno Ira hadirkan lagu-lagu untuk Ika seperti jangan kemana-mana Ika tetaplah di 103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat seperti oh.

0: Agul, petar ya lah terik di matahari. Jam berapa ini ya lah?
1: Aku asalku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup yang kecer! Mati lagi lah kecer mulai
2: main! Ya Allah!
0: Mai, kita pulang nak.
2: Mai cepat Mai, lari Mai. Mai, lari. Cepat Mai.
0: Yuna,
2: lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Mau ngecap mau lagi Mai. Mati lama.
0: Palah Rom, Rom.
2: Lagi ada tak Mai?
0: Oh Rom, kok tak tahu tak Rom?
2: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
2: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak, oh imang kok ini putri yang tertukar kemarin Rom.
2: Deki ade.
0: Kok ini kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade, Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
2: Ngeracau pok ini Mai. Pok ini Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kalau ditangkap kita Mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar

0: Kemarin diusik asu, aduh, dipeluntang ru'es, dikejar baye, neh lah dikejar nggile hula, gara-gara po neh larom.
1: Lah ngapain buli, mai gara-gara ku mai, matut
0: po lah ku padah jangan dilihat, ica-ica dek tau baye. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai, maka ku ngerindi kayak kata dek toh, sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin deh kok Rom.
2: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
2: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa mai? Kani mai, kapikirku di mana uto mai apa cak kempes. Mimang mah kani mai. Weh, mulut au.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile ya di Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyata nangkep kok Rom.
1: Tapi bener emang itu.
2: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Deki adehnya emang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi gak tak cabik tengah mahal nih mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mai
2: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
2: Kenek po Rom. Males ku ngejelas, ku negi leteh Rom. Nyabe nih hasen, putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
2: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok.
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
2: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
2: Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah mentua, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN, kata.
2: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia oh. Banyak, gak?
2: Oh, lah pun, eh.
1: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Nah, oh, lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
2: Besak perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
2: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh nggak ketawa tuh Mai?
2: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
2: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

RRI Perempuan Sungai Lia, Sarah Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi menjelang siang sepradik semuanya. Bersama Ega kembali hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini ya, sampai kelak di jam 3 sore sepradik. Ya, untuk saat ini cuaca panas ya. Cuman kayak di area mana nih? Kalau di RRI ya, kita lihat dari mungkin menuju ke Nangka ke Pangkal Pinang itu kayaknya agak-agak gelap juga ya, walaupun di sini agak panas gitu sepradik. Ya, dan mudah-mudahan kita yang nak keluar ini untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu yang untuk menghadapi cuaca ya, melewati takut-takutlah di sini ada panas, ada hujan gitu kan. Biasanya macam tuh Brady, di sini hujan, di sana panas gitu. Bahkan di beberapa daerah itu kayak baru berapa meter hujan, rupanya di tempat lain ada hujan gitu ya. Iya, di Pemakan Nusantara kita hadirkan untuk informasi APG kalau bukan pemakan yang akan kita bahas ya. Kali ini ada kuliner dari cumi asin ya, yang mana cumi asin ini paling enak itu dibikin sambal apalagi ditambah kayak pete. Nah, kalau sepredi cemane masakan nih Predi ya, kira-kira kalau misalnya ada cumi kering yang kecil-kecil toh ya, sekarang kan banyak bahkan yang dibikin sambal botol dan itu bisa menjadi ide yang bercuan juga sih ya Predi. Jadi sambal cumi pete, sambal cumi asin pete gitu ya, itu kembali menjadi perbincangan di kalangan pecinta kuliner Indonesia karena perpaduan rasa gurih dari cumi asin, pedas sambal, ke aroma khas pete itu menjadi hidangan, jadikan hidangan ini semakin populer di berbagai daerah. Bukan cuma hadir di warung makan tradisional, tapi menu ini sekarang juga banyak ditemukan di restoran modern dan layanan pesan antar makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren makanan berbasis sambal itu mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, masyarakat Indonesia yang dikenal gemar mengkonsumsi makanan pedas terus mencari variasi menu yang mampu memberikan sensasi rasa yang berbeda. Ya, sambal cumi asin pete pun menjadi salah satu pilihan favorit karena menawarkan kombinasi cita rasa yang kuat dan juga otentik. Dan menurut sejumlah pelaku usaha kuliner, permintaan terhadap menu sambal cumi asin pete ini meningkat terutama di kalangan pekerja kantoran ke keluarga muda. Ya, hidangan ini dinilai cocok disantap kayak nasi anget, baik sebagai lauk utama ataupun sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Ibarat dari lauk lain, pakai sambal tuh gila nyaman. Ada lah ada cumi asin lah. Apa lagi kurang? Tambah kayak kerupuk lah. Kata orang dia, mentua liwat gede tau lagi. Ya pokoknya sambal cumi asin pete ini punya karakter rasa yang lengkap ya, karena ada rasa asin dari cumi, pedas dari cabai, kayak aroma khas ya pete yang bikin orang tuh bikin aduh ketagihan gitu Pradi. Dan cumi asin sendiri merupakan bahan makanan yang lama dikenal masyarakat pesisir Indonesia. Kalau saya Pradi ketemu kayak cumi asin ini, cumi asin ya, cumi yang dikeringkan kemudian juga kayak semacam pengawetan lah ya, dengan cara dikeringkan agak asin. Nah, kalau biasa Pradi diolah jadi apa nih? Apakah dipacak digoreng tepung dah, oh kira-kira, atau mungkin ada olahan-olahan lainnya gitu Pradi ya. Ya, jadi proses pengawetan itu pakai garam bikin bahan ini menjadi punya daya simpan yang lebih lama sekaligus menghasilkan cita rasa yang gurih yang khas. Dan ketika dipadukan kayak sambal merah yang kayak rempah, rasa cumi asin pun jadi semakin kuat dan menggugah selera.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning. Sepada.
1: Siapa pagi cening ngerik-ngerik sepeda tuh?
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada pulih rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, kajualan tapi dak tahu kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tuko kah?
0: Ditegem ke tuko.
2: Freddy, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
0: Mai. Oh mai. Mai. Oh
3: mai.
0: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Ape say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
3: mai.
0: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
3: Mai.
0: Yang ada ge ngantet bilong neh ada ngarom ha.
3: Ape ge mai? Ku kan nak minjam sepeda ke mai.
0: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
3: Tuh tadi kan bilang sepeda.
0: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom ngupah ho. Ukan ge sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kek pok neh Rom. Gila, ngomong kek sabek anen Rom.
3: Sampai hati kau mai nyuruhku ngomong kayak sabe mai.
0: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang apa ngomong-ngomong? Pok yang ngaruh ngerek lah nak kayak nangis merehku nih Rom. Macam katengah bahagia Romo.
3: Bahagia?
0: Nau Rom.
3: Ku nih tengah keselnya mai. Ku nih kesel. Sebel mai.
0: Apa? Cebel? Yang apa pok kesel Rom? Cak lah, pok nih kesel Romo. Dia sege, tukang bikin orang
3: mai.
0: Kesel Rom.
3: Ula lete, mai sehari ini mai. Ula muter-muter sungai liat, mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nih puter-puter kali lah mai.
0: Aduh ya, nak gi ngapa udah Rom?
3: Kerja
0: niga, pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
3: Ku nyari gule-gule mai.
0: Hah? Apa? Gula-gula.
3: Au, mai.
0: Nyari gule-gule, Rom.
3: Au.
0: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
3: Mai, mentengah, nih, kulum nyari laki, loh, mai. Ko, nih, nyari gule-gule jahe, ya, mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, mai. Biasa adeknya, mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, mai.
0: Gule-gule jahe, Rom. Apa nama, Rom?
3: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, mai. Lalu, mai, ku nginget dulu, mai. Oh, denger ka kau udah salah mai. Au au, gule-gule begengger tuh mai namanya mai.
0: Hah? Aduh, mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom.
3: Au, begengger.
0: Nyapo yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
3: Wih, bukan mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang iyalah mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Dikaleng gule-gule mai. Begengger lah namae mai.
0: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
3: Basing kalah mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger. Ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai. Seger ase perutku mai. Nyaman ase perutku nih mai.
0: Wih gaya kan eh Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
3: Kan ingin mai, pokok nyaman mai lah kacube lah mai menadi barang mai.
0: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak ka makan Rom?
3: Oh, pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak tikar macam ko deh mai.
0: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku ne Rom. Ase-ase dek nyaman, ase ku ne. Alamat ade kenak abik sih kok ne. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
3: Mai. Kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pangal pinang mai.
0: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
3: Apa? Maya.
0: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
3: Yolah mai kanti ku mai. Please mai please. Mai cantik.
0: Plus. Kaki reto plus sok Rom.
3: Mai.
0: Wah, kawah kuda Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah kuda.
3: Yolah mai.
0: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
3: Yolah mai please mai kantiku mai.
0: Plus.
3: Kunek bener gule-gule itu mai. Mai. Yo mayo. Ku baca lah traktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh mayo, minuman orange mayo.
0: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
3: Mati lah mai, mentuna makan negiku mai. Banyak ge ka makan mai. Kayak tekor bandar mai. Wih, bukan di mai.
0: Wih, berikin ge pok ne Rom. Na ape dak pok ne Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo ge sude.
3: Nak mai. Olah pun yo mai. Yo mai. Ada enggak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
0: Yo lah, cepat melah kita jalan.
3: Sekarang mai yo.
0: Dek, tahun depan Rom.
3: Oh, olah pun yo mai. Weh, mai cantik.
0: Yo, temen.
3: Mayati Sophia nih.

Berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

kembali di 103,94 sekalian lihat suara budaya Bangka Belitung ya, seputar sambal cumi asin pete ya. Jadi lapar Pradi, ada bisa jadi menu ini kali ya, makan siang bentar lagi ya. Lagi kalau tadi kalau dipadukan kayak sambal merah yang kayak rempah, rasa cumi asin pun jadi semakin kuat dan menggugah selera. Sementara itu untuk pete ataupun petai itu merupakan bahan pangan tradisional yang punya banyak penggemar, walaupun agak punya aroma tersendiri gitu ya. Jadi walaupun aroma dia cukup tajam, tapi pete itu dipercaya mampu meningkatkan nafsu makan, kayak memberikan sensasi rasa unik yang sulit ditemukan pada bahan makanan lain. Karena itulah kombinasi pete ke sambal itu sering jadi favorit masyarakat Indonesia, dan para ahli kuliner juga menilai popularitas sambal cumi asin pete dilepas dari kekayaan budaya kuliner Nusantara yang mengedepankan keseimbangan rasa seperti. Ya, dalam satu sajian, konsumen pacak merasakan perpaduan pedas, gurih, asin, kayak sedikit manis yang saling melengkapi. Dan di berbagai platform media sosial, menu sambal cumi asin pete juga kerap menjadi konten yang menarik perhatian. Jadi banyak kreator kuliner yang membagikan resep ataupun ulasan mengenai hidangan tersebut. Kemudian foto dan video menampilkan sambal merah mengkilap dengan potongan cumi asin kayak pete hijau segernya sering memperoleh ribuan sampai jutaan tayangan. Dan fenomena ini pun turut mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM di sektor kuliner. Banyak pelaku usaha memasarkan sambal cumi asin pete dalam bentuk kemasan siap santap yang pacak disimpan dalam jangka waktu tertentu. Dan produk ini pun menjadi solusi bagi masyarakat yang hendak menikmati hidangan favorit tanpa harus memasak sendiri, tapi tinggal makan gitu seperti. Ya, selain dijual secara langsung, produk sambal cumi asin pete pun sekarang banyak dipasarkan melalui marketplace dan juga media sosial. Ya, strategi pemasaran digital itu memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Bahkan beberapa produsen juga mengaku menerima pesanan dari luar pulau karena tingginya minat masyarakat terhadap produk tersebut. Ya, dari sisi dari sisi gizi ya, cumi ini mengandung protein yang cukup tinggi dan berbagai mineral penting bagi tubuh, tapi para ahli kesehatan mengingatkan masyarakatnya untuk mengkonsumsi cumi asin secara bijak karena kandungan garamnya itu relatif tinggi ya. Begitu juga dengan sambal yang mengandung cabai dalam jumlah yang besar, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Ya, walaupun macam itu Supredi, banyak konsumen yang menilai kenikmatan sambal cumi asin pete saroh pokoknya tergantikan oleh menu-menu lain. Jadi aroma pete yang khas berpadu kayak tekstur kenyal cumi asin ya dan pedas cabai itu menciptakan pengalaman kuliner yang unik, dan sedikit juga pelanggan yang menjadikan hidangannya sebagai menu wajib pada saat makan siang ataupun makan malam. Ya, pengamat kuliner melihat bahwa sambal cumi asin pete ini punya potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu ikon kuliner Indonesia karena selain mudah diterima oleh berbagai kalangan, bahan baku juga relatif mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern. Dan kedepannya juga spreadi inovasi pada resep dan penyajian diperkirakan akan semakin memperluas pasar hidangannya. Ya, beberapa restoran mulai menghadirkan sambal cumi asin pete dengan tingkat kepedasan yang pacak disesuaikan, sementara produsen makanan kemasan itu mengembangkan varian baru dengan tambahan rempah-rempah khas daerah. Jadi dengan cita rasa yang kuat, nilai budaya yang tinggi, serta dukungan tren kuliner digital, sambal cumi asin pete diprediksi tetap menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia. Hidangan sederhana yang berakar dari tradisi ini pun membuktikan bahwa kekayaan kuliner Nusantara terus punya tempat istimewa di hati para penikmat makanan, baik di dalam negeri maupun di kalangan diaspora Indonesia di berbagai negara. Dan juga Supredi, popularitas yang terus meningkat menunjukkan bahwa sambal cumi asin pete itu bukan sekedar lauk pendamping, tetapi telah menjadi bagian dari identitas kuliner yang mencerminkan keberagaman rasa khas budaya Indonesia. Di tengah munculnya berbagai tren makanan modern, hidangan tradisional ini tetap mampu mempertahankan daya tarik dan terus dinikmati lintas generasi.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone.

0: tender, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Onon.
4: Uy, ngapanya gul?
3: Ketengong ngariat.

Selamat siang, Sopredi, sahabat budaya. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Taman Dindik Pora Kabupaten Bangka melarang sekolah mengkoordinasikan penjualan seragam sekolah, kecuali seragam yang punya identitas sekolah, macam seragam batik ke olahraga. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka, Doni Marza, mengungkapkan, pada tahun ajaran 2026-2027, seluruh sekolah negeri di Kabupaten Bangka yang berada di bawah Dindik Pora hanya boleh mengkoordinir penjualan seragam batik maupun olahraga. Tapi begitu Dindik Pora Kabupaten Bangka akan memantau penjualan seragam batik kayak seragam olahraga dan memberikan prosedur yang cukup ketat untuk menghindari praktik korupsi atau pemberian imbalan dari penyedia seragam. Langkah ini juga dilakukan biar penjualan seragam sekolah dimonopoli oleh penyedia tertentu yang sebelumnya sempat dikeluhkan oleh orang tua murid. Sementara itu, Latifah, warga Sungai Let, mendukung upaya Dindik Pora Kabupaten Bangka untuk memudahkan orang tua murid dalam memilih seragam yang diinginkan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Betetlah rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya, Mayo? Kau lagi, Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dumpet kau tuh, lalu kau buang belah. Dek dia suara isi, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kanya di duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue, Dek.
1: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau di kue, Bi, oh.
2: Au lah, Dek. Ada yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, yuk.
1: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamana. Kelapa kau dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak kue, Pok, Nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makanlah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
2: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket.
0: Mantap
2: Rom. Kroket. Nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kase satu kan, Bi. Oh. Mati lah Bi kalau akan keracun.
1: Nyepok keracau gak Rom. Awak lah lama berjual kue nih, Bi.
2: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, Nia, nak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau nih nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak, Rom, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karung.
3: Wah matailah Rom mah sampai ya tiga Rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

103,9 Rompasung Elian, Sarang Budaya Bangka Belitung. Kebersamaan kita di kali ini ya, hadir di UMKM kita. Ya tentunya sampai ke akhir kita akan dengarkan juga kumandang dan salat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat ke sekitar.

Sobrani sahabat budaya, ya coba bayangkan setiap pagi ada tumpukan telur ikan yang berbau amis dikumpulkan, dijemur di bawah terik matahari, kemudian dijual dengan harga belasan kali lipat dari harga beli. Bukan sulap, bukan rekayasa, ini bisnis nyata yang telah berjalan selama 15 tahun di bawah kolong jembatan tol di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kisah Robika, ya usia 58 tahun warga Kalibaru Cilincing viral itu bukan karena keberuntungan tapi karena ketekunan membaca peluang di tempat yang selama ini dianggap tidak dinilai. Limbah tulang ikan cucut ya. Di saat nelayan dan juga pengolah ikan di Muara Baru membuang ataupun menjual murah sisa-sisa itu, Robika justru melihatnya sebagai bahan baku. Nah, fenomena ini bukan cerita tunggal dan ini adalah sinyal bahwa bisnis tulang ikan itu menyimpan potensi yang belum banyak digarap oleh pelaku UMKM secara serius, Spredi. Ya, angka-angka dari bisnis Ropika ini cukup berbicara sendiri berdasarkan laporan kompas.com ya, tanggal 15 Juni lalu tulang ikan cucut dibeli dari nelayan di Muara Baru penjaringan seharga Rp4.500 per kilogram dalam kondisi yang basah. Nah, setelah melalui proses penjemuran sampai benar-benar kering, harga jualnya pacak mencapai Rp65.000 per kilogram dan sebuah selisih lebih dari 14 kali lipat dari harga beli. Ya, perinciannya seperti pun bervariasi tergantung bagian tulangnya juga. Nah, tulang bagian kepala dihargai sekitar Rp35.000 per kilogram, sementara tulang punggung sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram dalam satu kali pengiriman ke Tegal, Jawa Tengah yang dilakukan setiap setengah bulan sekali. Volume tulang basah yang dikirim bisa mencapai 1,5 ton seperti. Dan usaha ini pun Dek berdiri sendiri. Robika ini mengolah kulit ikan cucut menjadi kerupuk, dibeli seharga Rp2.500 per kilogram, kemudian diolah menjadi 250 plastik kerupuk per kilogram dengan harga jual Rp2.000 per plastik. Dan dari gabungan dua lini usaha ini pun omsetnya dilaporkan mencapai sekitar Rp50 juta per bulan, dikelola bersama 4 orang karyawan. Dan koordinator gugus tugas pengelolaan sampah Universitas Gadjah Mada, Wiratni Budianto, menyebut praktik semacam ini sebagai contoh nyata penerapan ekonomi sirkular. Dan berdasarkan pernyataannya, hampir seluruh bagian ikan cucut ya seperti kulit, kepala, tulang sampai jeroan sebenarnya pacak diolah kembali menjadi produk yang punya nilai ekonomis alih-alih sekedar menjadi sampah organik yang membebani lingkungan seperti ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,94 sekalian Sarap Daya Bangka Belitung ya, seputar tadi tulang ikan yang bisa menjadi ide yang cuan gitu ya. Nah, kenapa tulang ikan itu punya pembeli gitu Supradi? Mungkin ada pertanyaan seperti ini, dan ini adalah pertanyaan yang wajar muncul gitu ya. Siapa yang membeli tulang ikan? Jawabannya lebih luas dari yang mungkin kita bayangkan, dan ini yang bikin bisnis tulang ikan punya permintaan yang cukup stabil dari berbagai segmen industri. Pertama, industri makan ternak dan budidaya ikan adalah pasar terbesar untuk tulang ikan kering ya. Tulang yang diproses jadi tepung tulang ikan itu mengandung kalsium dan juga fosfor tinggi, menjadi kadar bahan baku yang dibutuhkan produsen pakan. Dan peneliti ilmu dan teknologi pangan UGM Ahmad Faizal Fajar Sunarma memperkirakan bahwa sekitar 25% dari total produksi perikanan Indonesia berupa produk samping tulang yang belum dioptimalkan, dengan asumsi total pengolahan ikan sekitar 7 juta ton per tahun. Potensi tulang yang pacak diolah menjadi mencapai 1,75 ton per tahun, dan kalau dikonversi menjadi tepung tulang, potensi ekonomi pun bisa menyentuh angka 45 triliun rupiah. Ya, yang kedua adalah industri pengolahan pangan lokal yang juga menyerap tulang ikan dalam jumlah signifikan untuk kerupuk tulang, abon sampai nugget yang berbasis ikan Supradi. Yang ketiga adalah Kepala Dinas DPKP Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok yang menyebut bahwa produk olahan kulit dan tulang ikan cucu termasuk kerupuk itu punya potensi menembus pasar ekspor, asalkan dikelola dengan standar produksi yang cukup baik ya, dan kemasan yang higienis ya. Kandungan kolagen tinggi dalam kulit ikan cucu bahkan menjadi nilai tambah di pasar snack premium yang terus berkembang. Ya, seperti bisnis tulang ikan D harus dimulai dari skala Ropika yang lah punya jaringan pemasok tetap selama 15 tahun, tapi ada beberapa titik masuk yang lebih realistis bagi Supradi gitu ya, yang nak menjual ataupun menjajal peluang ini, yaitu pengumpul dan pengering bahan baku. Jadi modal paling sederhana dan modal awal yang paling rendah, kita tuh beli tulang ikan segar dari pengolah ikan, kemudian warung seafood atau mungkin tempat pelelangan ikan, kemudian mengeringkan dan menjualnya ke pengepul ataupun industri pengolah ikan. Nilai tambah datang murni dari proses pengeringan, persis macam yang Ropika lakukan di awal tadi. Yang dibutuhkan adalah lahan penjemuran, meja jemur sederhana, dan akses ke sumber bahan baku yang konsisten. Modal awal pacak dimulai dari skala puluhan kilogram per hari. Kemudian menjadi pengolah produk pangan berbasis tulang ikan, dan ini satu tingkat lebih kompleks Supradi, tapi memberikan margin lebih tinggi di pasar yang lebih luas. Jadi produk yang pacak diproduksi antara lain adalah kerupuk tulang, tepung tulang ikan untuk suplemen kalsium, atau mungkin abon yang berbasis ikan yang memanfaatkan sisa daging yang masih menempel. Dan berdasarkan jurnal pengolahan limbah tulang ikan, produk-produk ini pun hanya diminati di pasar lokal tapi juga berpotensi dikembangkan melalui pemasaran digital gitu. Dan tantangannya ada di standarisasi rasa dan higienitas produk untuk pacak masuk ke pasar yang lebih luas dari sekedar warung lokal gitu Supradi. Kemudian menjadi pemasok bahan baku kolagen dan gelatin industri, dan ini adalah titik masuk yang lebih teknis dan memerlukan pemahaman proses yang lebih dalam lagi, tapi pasarnya sangat besar gitu Supradi. Dan berdasarkan keterangan dari Profesor Dr. Rohmin Dahuri dari IPB University, kulit dan tulang ikan itu merupakan sumber gelatin, derivat protein dari kolagen yang berguna untuk pengolahan pangan, ya, ataupun bisa jadi pensabil, pengental, pengemulsi, maupun non-pangan seperti kosmetik dan juga farmasi. Jenis ikan yang umum diolah menjadi gelatin dan kolagen seperti ikan patin, nila, tuna, hiu, cod, sturgeon, dan salmon. Industri kosmetik, farmasi, dan pangan fungsional adalah segmen yang aktif mencari bahan baku kolagen alternatif dari sumber ikan. Ya, Supradi, bisnis tulang ikan itu punya daya tarik yang nyata ya, tapi ada beberapa risiko operasional dan pasar yang perlu dipahami sebelum kita terjun. Yang pertama adalah soal konsistensi pasokan bahan baku, kemudian adalah proses pengeringan yang bergantung pada cuaca, dan yang ketiga adalah aspek perizinan dan juga higienitas gitu. Ya, Ropika tadi tidak memulai dari modal besar ataupun koneksi bisnis yang luas, tapi dia memulai dari kenekatan melihat nilai di tempat orang lain lewati begitu saja. Jadi selama 15 tahun bisnis itu tumbuh
tumbuh dari sekedar coba-coba menjadi omset puluhan juta per bulan, dari satu orang menjadi tim kecil yang bekerja setiap hari. Dan pertanyaannya bukan apakah bisnis tulang ikan itu menjanjikan, data lah cukup menjawab. Pertanyaan yang lebih relevan adalah lingkungan kita. Di lingkungan kita lah berapa banyak limbah perikanan yang setiap harinya dibuang begitu saja, dan apakah kita lah mulai melihatnya sebagai peluang? Jadi itu dia Sapradi, ilmu yang bermanfaat layak untuk terus bergerak, dan semoga informasi ini memberikan nilai ya, dan juga bisa menginspirasi kita untuk menciptakan sebuah peluang ya, menjadi cuan gitu Sapradi. Ini sayang nih kayak tabuang, daripada tabuang mending kita olah jadi apa ya, bisa menjadi, biar bisa jadi dapat duit gitu, biar bisa lebih bermanfaat lagi ya, mudah-mudahan ini ada selaal gitu untuk kita ya. Oke, kembali masih kami temani dengan sajian lagu hiburan ya di kebersamaan kita untuk UMKM kita di edisi hari ini.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak gua nih, Mai.
1: Ngapa, penan Es?
0: Bukan.

0: es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Lo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Kosan yuk, kosan rebus, kosan goreng. Cukup tau cuk.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemalas. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salah ke sendiri bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek biknya lesu-lesu tuh mai. Hidup tuh jadi tur tiga males. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat mai.
0: Oh Romo, baru keliat ngapa habi pipok Rom lah tebesak sebelah. Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi mai. Men kate orang tuh alo ku sakit hati daripada sakit gigi mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tuh lah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
2: Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 perempuan sengal lihat sana belinya Bangka Belitung. Seperti berikutnya di jam 1 siang, saat kita untuk bergabung ke RRI Perempuan Jakarta. Untuk kita ikuti suara budaya Nusantara, menemani kebersamaan kita di siang hari ini sampai kalau di jam 2 siang. Ya, pastikan terus ke kami di Perempuan Sengal lihat sore budaya Bangka Belitung.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, halo, selamat siang.
1: Iya.
2: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: sudah ya? Sudah datang.
1: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan?
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
3: Selamat siang, Bu.
2: Sehat-sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya.
3: Jakarta Semarang.
1: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
3: Selamat siang, Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Bang?
3: Amin, Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
1: silahkan.
2: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa? Monggo, Mbah.
3: Terima kasih, Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawaake. Yang dijawaake lho, Bu. Wong amikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B, ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini, Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro. Bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke.
3: Caranya apa, Ibu-ibu?
2: Seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Bapak berikan. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian untuk bulan suro, ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu, ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada Yan Nuwun Sewu, ada orang Nuwun pinter dan Nuwun pinter, ada telepon, Bu.
2: Nanti aja.
3: Oh, nanti
2: monggo
3: aja, ya.
2: Monggo dilanjutkan.
3: Saya lanjutkan
2: dulu.
3: Ya, Bu.
2: Monggo.
3: Ada Nuwun Sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu,
3: ya, belajar ilmu lah. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa Jawa tadi, orang Jawa tadi, tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya, tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum jakna kan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
2: Kebu Bule. Nah,
3: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko, sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu meninggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
2: Sudah banyak ya.
3: Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ing siluhun kaping sedasa.
2: Heeh,
3: 10 to, Bu. Sekarang sudah
2: 14.
3: Sudah berapa tahun itu saja.
2: Betul.
3: Sehingga, tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mumpung beteng itu, sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu. Budaya loh, Bu, ini. Wong pamikir kang ambabar endah. Itu.
2: Betul.
3: Ini kebu to, Bu. Terus ini pusaka, pusaka Sabtu 2-3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
2: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk suronan gitu?
3: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
2: Membakar dupa
3: ya. Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
2: Contoh-contohnya.
3: Ada namanya. Umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
2: Boyolali, daerah Boyolali.
3: Percaya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getiwijen itu, Bu.
2: Apa itu, Bu?
3: Iya, nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
2: Dikerucut ngata.
3: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono.
2: Tunggorono
3: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Mm-hmm. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh, angel jenenge. Memang ini sudah, Bu. Memang ini dibuktikan bisa soalnya. Mm-hmm. Saya matur ini bisa. Mm-hmm. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Mm-hmm. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan. Mm-hmm. Terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Terus pada tumpeng kesowo, yang ketiga itu tumpeng kesowo itu. Itu tumpeng kesowo adalah terdiri dari tumpeng, mm-hmm. terus kanan kirinya itu sirah ayam.
2: Kepala ayam.
3: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng kesowo. Masih yang keempat, tumpeng songgo langit.
2: Songgo langit. Oke. Okay.
3: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu kan gitu. Tumpeng songgolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, mm-hmm. rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
2: Okay, urap ada itu, urapnya ya.
3: Urap itu
2: sayur-sayuran,
3: ya, sayur-sayuran gitu ya. Gudangan, gudangan itu. Yang kelima, Bu, tumpeng pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo Manggolo, mm-hmm. dan rojo Taunan. Jadi gini, Bu, gedang rojo Manggolo itu gedang rojo, mm-hmm. yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun mm-hmm. dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
2: Okay.
3: Itu namanya rojo Manggolo. Mm-hmm. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan. Yang di atas sendiri itu enggak mau, dia kuning sendiri enggak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa. Mm-hmm. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu, mm-hmm. atau di daerah Kedungombo itu, mm-hmm. itu wilujengannya ya sama itu. Mm-hmm. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
2: Oke. Okay.
3: Sekilas info dan pada sarana ritualan. Mm-mm.
2: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
3: Mm. Kalau pesisir, Ibu, mm-mm. yang saya ketahui atau saya melaksanakan, mm-mm. itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau suro, mm-hmm. ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan, mm-hmm. saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, mm-hmm. segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Kraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo, mm-hmm. ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi, mm-hmm. ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
2: Oke. Okay.
3: Yang ada di Kedungombo. Uh-uh. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Uh-uh. Saya akan ke sana itu. Saya luwih saya ya. Apa pun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kligo, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya, mm-hmm. terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk. Di Parangkusumo itu semua di dalam Kraton Solo mesti ke sana untuk larungan. pesisir gitu.
2: Kalau di pesisir larungan, oke. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi, oke. Begitu Bang Noel, apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
1: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
3: Terima kasih Pak.
1: Iya.
3: Perlu saya sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
2: Monggo.
3: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa, sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu, apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali itu Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
1: Baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Misel untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
2: Oke, untuk di Semarang 024-831-6661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
1: Baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Misel. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang. Kanjeng, sehat.
5: Selamat siang. Ora sang nganggu kanjeng.
4: Loh,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nak ra ngundang ngono lho. Saleh enggak ndak ditukani kok. Begini kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Amat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kalidres, Bang Noel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo.
6: Bapak
2: Iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Betulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang sudah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, pawai obor. Dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya. Okay. Kedung Ombo. Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih
2: pertanyaannya. Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk, adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerahnya.
3: Okay. Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini roto. Rotoang ya. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalemnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa kewok. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh itu. Tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro apa? Bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan dilandasi dengan budaya. woing pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya bu, ki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngreksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya, sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yanto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa? Dibanggakan. Di pepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama. Nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
2: Silakan, langsung aja enggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Mbak Ribut ya. Sama Bang Noel. Assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut. Assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Ido, main Mbah Ido. Pak Ido, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suruh itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah katanya kalau kita ada acara ada apa oh jangan di hari suro ya takutnya nggak baik, apakah itu benar atau mitos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, okay, Bang Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
5: dulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung,
5: ya.
2: Iya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Tapi kalau kepercayaannya seolah suruh tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suruh itu apa ya angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suruh itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu loh Bu. Mas Edo, untuk menjadikan periksa penjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. untuk sarana sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau Sasi Suro, bulan Suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan Suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah Bu, gini. Kalau saya nuwun sewu ini mah kok ndak darai merenak-merenak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini Bu. Yang namanya budaya, yen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan Suro. Wong bulan Suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok, Bu. Itu zaman puta apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri. Nuwun sewu. Ini pada bulan Suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki nantoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak yang ngono aja nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan kepada bulan Suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar Suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan Suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan Suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau Suro sapar mau saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis Suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sobat ngene Bu, aku sobat ngene Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan Suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Silakan. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida. Untuk bulan Suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan Suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan Suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan Suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan Suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Maya, kepada keris ya.
2: Iya betul. Keris
5: ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian. Yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian. Yang namanya keris itu zaman dulu. Udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. pusakanya apa? Keris nyatanya Yo Sekti Mondroguro dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah tadi. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuhun, saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bapaknya. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau ibu masih punya kalian soko kowe matuke dirisiki apa ora dirisiki, kalau saya matuk
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo, sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misel, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya, silakan.
2: Untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silakan.
3: Silakan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Prompat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang kalau terakan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bumel, untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Bang Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya, supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Unon.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 ya gua lah, jam 2 ya.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Sofredi, sahabat budaya. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mendata sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bangka. Jumlah itu terhitung dari bulan Januari sampai Juni 2026. Kepala Satuan Tepun Kaset Lantas Polres Bangka, AKP Kardonet Sosiagen, mengatakan angka tersebut didominasi kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan. Dijelaskan pula angka ini dek jauh berbeda ke jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin yang mencapai 114 kejadian. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Warga Sungai Liat Andri mengaku hampir setiap hari mendengar kabar berita tentang kecelakaan lalu lintas, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: Pan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Aik Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Aik Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Aik Arus. Nah, Aik Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Aik Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini karena ada halangan COVID ini kan. Jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak. Ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh. Padahal kami orang sini. Yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam keleka Aik Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini, kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat objek wisata yang di luar. Jadi

Ya, 103,9 perempuan Sungai Lian, Sarem Daya Bangka Belitung. Selamat siang kembali seperti untuk saat ini ya, juga bersamaan kita di Begaya. Ega punya informasi untuk seperti ini seputar beberapa tren ya, tren kesehatan yang tengah viral dianggap berisiko bagi keselamatan ya. Tren kesehatan loh ya, ternyata punya efek di balik tren tersebut. Jadi media sosial itu sekarang jadi salah satu sumber informasi kesehatan yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Tapi Supriyadi, para ahli kesehatan mengingatkan bahwa di semua saran kesehatan yang viral di internet itu didukung oleh bukti ilmiah. Walaupun sebagian tren kesehatan mungkin hanya efektif, beberapa di antara justru pacar membahayakan. Ya, dilansir dari laman Very Well Health ya. Di sini ada beberapa tren kesehatan yang berisiko bagi kesehatan dan harus dihindari. Yang pertama adalah terapi racun lebah ya, ataupun namanya disebut dengan bivenom terapi. Terapi racun lebah adalah merupakan terapi alternatif yang telah diteliti sebagai kemungkinan pengobatan antiinflamasi untuk penyakit autoimun. Dan di media sosial sejumlah influencer kesehatan mengklaim terapi ini pacak menjadi pengobatan alami untuk penyakit Lyme yang dengan cara mendapatkan lebah pada tubuh dan membiarkan diri untuk disengat. Tapi Supriyadi, ahli alergi dan juga imunologi di Henry Ford Health ya, Christian Nagut itu menjelaskan bahwa praktek itu berbahaya karena dek punya standar dosis ya, kemudian juga persiapan maupun prosedur pemberian yang jelas. Jadi dikatakan di sini kalau reaksi alergi dan anafilaksis itulah dilaporkan pada pasien yang menggunakan terapi racun lebah. Ya, dari studi yang meneliti terapi ini, dek yang menunjukkan manfaat dan beberapa menunjukkan resiko yang serius gitu kata dia. Ya, kemudian tren selanjutnya adalah tren minum banyak suplemen. Nih, ya, ini tengah viral juga di sebuah media sosial. Ya, jadi tren lain yang menjadi perhatian adalah suplemen stocking, ya, ataupun mengkonsumsi beberapa suplemen sekaligus untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu. Rekomendasi kombinasi suplemen ini pun banyak ditemukan di platform seperti Reddit dan juga TikTok, ya, bahkan sejumlah influencer juga menjual paket suplemen yang mereka klaim sebagai kombinasi yang ideal gitu ya. Ahli endokrinologi dan spesialis nutrisi medis ya di NYU London tuh Langgan Health ya, Russell Pesah Pollack yang menyebut tren itu sangat mengkhawatirkan karena pacak menyebabkan seseorang mengkonsumsi vitamin dalam jumlah berlebihan tanpa disadari gitu ya. Misalnya seseorang mungkin mengkonsumsi multivitamin, suplemen rambut, kulit, kuku, suplemen tidur dan produk vitamin D terpisah tanpa menyadari bahwa mereka tuh berulang kali mengkonsumsi vitamin D dalam berbagai bentuk. Kelebihan vitamin D pun pacak menyebabkan kadar kalsium tinggi dan masalah ginjal sehingga harus dihindari gitu Supriyadi. Kemudian juga adalah tren yang menghindari karbohidrat sepenuhnya. Ya, karbohidrat lah lama mendapatkan citra negatif sejak populer diet Atkins yang mempromosikan pola makan rendah karbohidrat untuk menurunkan berat badan. Dan akibatnya banyak orang yang menganggap menghindari karbohidrat sepenuhnya merupakan pilihan yang sehat. Nih, sebenarnya pakar gizi Madison Clark itu menyebutkan karbohidrat merupakan bagian penting juga dari pola makan sehingga yang seimbang dan dia perlu dihilangkan dari menu harian. Karena menurutnya tubuh manusia itu menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kebutuhan karbohidrat setiap orang tuh pacak berbeda-beda, tapi seseorang yang menjalani pola makan 2000 kalori per hari umumnya membutuhkan sekitar 275 gram karbohidrat di setiap hari ya. Ya, dikatakan oleh Clark, kalau sungguh mengkhawatirkan, lihat orang-orang percaya bahwa menghindari karbohidrat itu sehat ya, padahal justru sebaliknya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 perempuan kalian sore budaya Bangka Belitung seperti untuk beberapa tren kesehatan yang ternyata dianggap berisiko bagi keselamatan, yaitu selanjutnya konsumsi susu yang mentah gitu ya, susu mentah ataupun raw milk yang melalui proses pasteurisasi juga punya menjadi salah satu tren kesehatan yang banyak dipromosikan oleh sejumlah influencer kesehatan dan menteri kesehatan Amerika Serikat Robert F. Kennedy. Jadi mereka mengklaim susu mentah itu lebih bergizi dibandingkan susu yang dipasteurisasi, tapi sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Para gizi di The Ohio State University Wexner Medical Center, Jack Holman, mengatakan pasteurisasi merupakan proses pemanasan yang bertujuan membunuh berbagai mikroorganisme berbahaya macam Salmonella, E. coli, dan juga Listeria yang pacar menyebabkan penyakit akibat makanan gitu. Dan berikutnya adalah menghindari vaksin. Ya, para ahli juga menyoroti ini meningkatnya tren penghindaran vaksin ataupun vaksin avoidance yang kembali menguat sejak pandemi COVID-19. Laporan terbaru dari KFF menunjukkan bahwa tingkat vaksinasi anak di Amerika Serikat mengalami penurunan. Menurut organisasi kebijakan kesehatan nirlaba tersebut, salah satu penyebab yang mungkin berkontribusi adalah meningkatnya keraguan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Tren ini pun dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi ilmiah dan tenaga kesehatan, tapi demikian tren ini sebaiknya dihindari karena vaksin telah terbukti menyelamatkan jutaan nyawa serta mencegah keparahan penyakit. Itu dia informasi yang kami hadirkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa Ega ataupun kebersamaan Ega di kesempatan hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan berikut tadi Bang Wandi nganti predik sampai ke jam 8 malam. Untuk itu Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan mengawali kebersamaan kita ya, di Perumpat RRI Sungai Liat, Keku Wandasona. Baik Sobat Budaya, informasi dari Pangkal Pinang kami laporkan, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung akan kebut penyelesaian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Hal ini sebagai upaya jaga akuntabilitas ke transparansi pengelolaan keuangan daerah. Atensi dari BPK harus diselesaikan secara tuntas dan cepat. Dan Pemprov telah menginstruksikan dengan tegas ke semua perangkat daerah harus segera melaksanakan, menyelesaikan rekomendasi yang disampaikan ke BPK. Maksimal 60 hari kerja itulah harus diselesaikan. Hal ini yang disampaikan PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto. Sobat Budaya, langkah percepatan ini kata Sekda Ferry bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi wujud nyata komitmen Pemprov Kepulauan Bangka Belitung terhadap good governance. Pemprov Babel sendiri baru akan sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD untuk yang ke-9 kali ya secara berturut-turut. Namun demikian, untuk penyempurnaan tata kelola tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah atensi ke catatan yang harus segera diselesaikan oleh perangkat daerah. Sementara warga Pangkal Pinang, Sukma berharap Pemprov Babel pacak beri yang terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, sehat, tentu ini akan meningkatkan juga kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Babel. Imbasnya, ini pembangunan daerah juga akan semakin terpola dengan baik. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana Es?
3: Penan palak ku ne, mai.
2: Yang apa penan Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
3: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya ku ne nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cemnei kini-kini nanya. Kau takut kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
1: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bedangdut, berdincang-bedang.

Ya baik sahabat budaya di mana pun di kesempatan kali ini. Oke, kita di berinjak daya pro dangdut dan hari ini sahabat budaya diperingati sebagai hari lahir Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Nah, ngapa ini kita jadikan topik? Karena sahabat budaya ada beberapa keteladanan utama yang diwariskan oleh B.J. Habibie. Jasadnya mungkin saat ini sudah terpisah bersama kita ya sobat budaya ya, karena Presiden B.J. Habibie itu telah terlebih dahulu meninggal dunia. Nah sobat budaya, namun semangatnya ini yang memberi keteladanan yang abadi ya kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ya sempat menjadi sosok yang fenomenal ya ini di bidang teknologi dunia, terutama di bidang kedirgantaraan, dan banyak negara sangat menghormati B.J. Habibie ini. Dan tentu B.J. Habibie di tengah sosoknya yang fenomenal tersebut dikenal banyak orang di seluruh dunia, namun ia tak melupakan Indonesia. Nah, hidup B.J. Habibie ini diistimewakan di Jerman bahkan ya. Ya, jadi B.J. Habibie itu istimewa bagi orang Jerman, di Jerman. Nah, tapi kecintaannya kepada negeri ini membuat B.J. Habibie pulang dan bersusah payah jungkir balik membangun dunia teknologi Indonesia. Yaitu sudut pandang pertama. Yang kedua, inovasi-inovasi teknologi B.J. Habibie. Kalau menurut Awi, anak-anak muda itu perlu meneladani kiprah fenomenal Habibie di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi sobat budaya. Yap, dimana sobat budaya B.J. Habibie ya, dengan berbagai kemudahan pendidikan teknologi yang disediakan saat ini sobat budaya ya, anak-anak muda itu ya tentu harusnya memanfaatkannya untuk menekuni ilmu pengetahuan secara total. Ya, Habibie mewariskan itu sobat budaya. Ya, ini warisan yang sangat berharga. Dan selanjutnya inspirasi cinta dan kasih sayang. Kita tahu sobat budaya, film layar lebar yang juga fenomenal mengisahkan tentang dirinya dan sang istri, Habibie dan Ainun. Habibie dan istrinya ini dan keluarganya ini telah menginspirasi banyak orang. Nilai-nilai kesetiaan, cinta, kasih sayang B.J. Habibie dan Ainun ini harus menjadi cermin bagi kita semua untuk mengokohkan keluarga sebagai peletak dasar revolusi mental. Nah, terkait hal ini tentunya ya peran dari B.J. Habibie dalam membangun pertahanan matra di Indonesia ya, matra laut ini amatlah besar. Pria yang akrab di sapa Eyang ini ya, ini mempunyai jasa yang besar juga ya untuk Indonesia, dan khususnya memperkuat industri pertahanan yang berbasis salah satunya di Surabaya ya, dengan membesarkan PT PAL seperti itu. Itu layak sekali disebutkan disematkan predikat Bapak Teknologi Indonesia ya, untuk Habibie. Ini sang inisiator peletak fondasi pembangunan industri pertahanan gitu ya, yang memberi inspirasi banyak orang. Nah sobat budaya, bagaimana Anda melihat atau meneladani perjalanan dari B.J. Habibie ini? Apakah juga menjadi sosok inspiratif bagi Anda? Yuk, saya undang Anda ya di kesempatan kali ini. Baik, sobat budaya, tapi sebelumnya, saat ini tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat asar telah tiba untuk wilayah Kota Sungailiat dan sekitar. Dan sobat budaya, khusus kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah sholat asar, tentu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kune Mai.
1: Ngapa penan Es?
0: Bukan.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Enko nenek promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok dateng bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kama yuk.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok namen tuku. Yang ada ge makin terberacai di lia.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya pok dah usah, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, Mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai, dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nelah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis. Aduh. Ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tuh Mai, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai, kalau ku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah puna. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelatai pokekan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Menrom, ya nyaman, Rom.
2: Nyaman, nak. Aku mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelak ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah, pon, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama aja.

0: Kak Belitung ni. Ni nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, Bupati Al-Ghafri Rahman ini merotasi 6 pejabat di Pemkab Bangka Tengah. Sobat Budaya dari Kubak ini dilaporkan Sobat Budaya Bangka Tengah, di mana Bupati Al-Ghafri Rahman ini merotasi 6 pejabat di pemerintahan Kabupaten

Ini ASN ya dituntut menerapkan birokrasi yang berakhlak ya, untuk menghasilkan kinerja yang nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekedar rutinitas administratif ya, mengamankan diri sendiri. Sementara warga Kubak Adrian berharap para pejabat yang dilantik ini baca menjalankan amanah sebaik-baiknya. Masyarakat tuh simpel bayi sebenarnya. Nengok aparatur kayak pejabat negara, begawe jujur, inilah mengapresiasi. Jadi para pejabat nih ya harus nunjukkan kemampuan dalam jabatan untuk melayani warga dengan baik. Dan tahu tupoksinya masing-masing gitu. Oke, baik sobat budaya, sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mata lagi, Mai. Kok ini letak pacem nih, gini-gini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
1: Cuman aku takut ke sana,
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi Mai, gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pro Dangdut Beding.

0: cerita lagu ni Mayo. Cubalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang.
2: Lah rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Alu kau buang belah. Dek suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue, Dek.
2: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau di kue, Bi, oh.
3: Au lah, Dek. Ada yang muat. Tapi, G, banyak. Kurang nitip.
2: Nyaman, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari, nih, Mai, yuk.
2: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noega nyemuk nyaman ne. Kelapa ke dadek, Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak gue, Pok, Nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
3: Awak lah ni. Kui bangkak gali ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap rom.
3: Yot. Ni lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kelakkan keracun.
2: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
3: Pun kune ya lah 80 tahun membi ni berjual.
2: Kue ini lah, Bi. Bi, oh.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku be Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
3: Kau nyumpa bi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Garuk, berapa, banyak Rom? Epok Mai lima Mayo. Ku gayanya 18.
2: Wah Rom, Rom
4: wah matailah Rom mah sampai ya tiga Rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah o. Kue seng renyap lah gawe kek Mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ningen-ningen nih. Kek kancah kupai.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kine?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah Esa, kok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: tuh petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nah, Sobat Budaya, jadi di peringatan hari lahir B.J. Habibie ini kita tidak salah ya untuk merefleksi lah macam itu apa yang jadi keteladanan dari B.J. Habibie. B.J. Habibie itu rasa ingin tahu terus kegigihan belajar itu memang sejak muda yang diangkat di film layar lebar itu. Yaitu cerminan ataupun kisah nyata dari B.J. Habibie. Sejak muda, almarhum B.J. Habibie ini tekun menimba ilmu memang. Menimba ilmu dirgantara di Jerman sampai meraih gelar doktor dan predikat summa cum laude. Dan almarhum ini percaya bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Dan inovasi serta karya nyata yang pasti. Almarhum ini menemukan teori krak. Faktor Habibie itu dikenal dengan teori Habibie yang merevolusi perhitungan keretakan pada badan pesawat. Jadi di tingkat nasional B.J. Habibie ini memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. Ini membuktikan kemandirian teknologi bangsa. Dan Sobat Budaya, nasionalisme dan pengabdian ya, meski memiliki karir cemerlang di luar negeri dan memegang paten penting di Eropa, dan B.J. Habibie ini memilih kembali ke Indonesia untuk membangun industri strategis dan memajukan bangsa. Cinta dan kesetiaannya, ya, kisah cinta yang menginspirasi banyak orang ya, bersama sang istrinya Hasri Ainun Habibie. Ini menjadi simbol kesetiaan sejati, komitmen dan juga saling mendukung. Serta keberanian Sobat Budaya dan ketegasan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie ini mengambil keputusan-keputusan transformatif dan visioner di tengah masa krisis, termasuk membuka kebebasan pers dan juga memperkuat nilai tukar rupiah.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini, ya, informasi kali ini kami sampaikan bakti sosial hitanan massal yang dilaksanakan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kepulauan Bangka Belitung sasar 500 orang anak di 7 kabupaten kota. Dan target sebesar 500 anak ini akan terpenuhi, mudah-mudahan diharapkan bahkan berpotensi melebihi karena masih ada itu 4 lokasi lagi yang belum melaksanakan kegiatan ini, yakni Kabupaten Bangka, Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Barat. Hal ini yang disampaikan Ketua TPPKK Bangka Belitung, Noni Hidayat Arsani. Menurut Noni, tak menutup kemungkinan penambahan kuota untuk peserta di tahun depan. Tapi keputusan itu tetap harus diselaraskan dengan kemampuan daerah dan dukungan dari berbagai pihak. Antusiasme peserta sangat luar biasa, kata Noni, artinya kegiatan ini menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ini juga selaras dengan asacita Presiden dan visi-misi Gubernur. Sementara warga Pangkal Pinang, Aisyah, ini mengaku sangat terbantu dengan adanya program hitanan massal ini. Kata dia, kegiatan ini meringankan pengeluaran keluarga sekaligus memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi anak-anak. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Ya baik sobat budaya, kalau ngomong soal libur, saat ini kan lagi libur nih, ada di sekolah kok. Ini musim libur sekolah, tentu ini juga akan memilih tempat wisata yang favorit masing-masing gitu. Nah sobat budaya, kalau bicara tempat wisata juga, bahwa ini ada beberapa rekomendasi lah untuk sobat budaya semuanya. Jadi sejak 2022 itu Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif pada saat itu memberikan memang rekomendasi beberapa tempat wisata yang pacak dikunjungi saat momen libur sekolah. Sobat budaya, selain tempat wisata favorit di misalnya kayak di Puncak, Jawa Barat, nah itu juga disarankan masyarakat untuk menjajali destinasi unggulan lainnya. Nah sampai saat ini itu juga masih terus digaungkan sobat budaya, berdasarkan data-data dari apa Kemenparekraf itu, bahwa ada misalnya Bali dan destinasi lain yang konsepnya personalis, lokalis, dan lain sebagainya. Nah, sobat budaya, karena populasi Indonesia ini banyak di Pulau Jawa ya, yang kita ketahui. Nah, maka yang di Jawa itu akan berlibur sekolah di dekat lokasi mereka tinggal, biasanya sekitar 200-250 km, ya, dengan misalnya berkendara lewat darat menjemput, sehingga mereka ini pacak menyikapi harga pesawat yang mahal gitu. Nah itu sobat budaya, lalu macam mana nih kalau misalnya yang misalnya dari Bangka Belitung? Nah itu kalau bicara Bangka Belitung juga sekarang banyak tuh yang ngapain namanya itu memilih tempat wisata tuh yang ada di sekitar Bangka Belitung Bayi contoh. Nah itu beruntunglah kalau yang di Belitung. Nah apalagi sekarang nih sobat budaya, kalau di Bangka tuh kayak Pantai Pasir Padi itu ada acara saat ini. Nah itu juga mengisi waktu liburan macam itu. Nah mungkin ada yang tidak keluar daerah, itu ada-ada bisa ke Pantai Pasir Padi untuk menikmati ya suasana yang objek wisata budaya yang dihadirkan oleh pemerintah setempat.

Ya baik sobat budaya, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 sekalian. Kita akan dengarkan lagu-lagu religi islami sambil kita menanti pengajian ayat suci Al-Quran dan berdukasan maghrib.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8, yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Membicarakan harta yang kita miliki di hadapan orang miskin sama saja dengan sombong. Kita merasa lebih unggul dari orang miskin karena memiliki harta yang jauh lebih banyak. Secara tidak sadar, kita juga sudah menyakiti perasaan orang miskin tersebut.

Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang sakit. Saat bertemu orang sakit, jangan bicarakan soal kesehatanmu di depannya, sebab perkataanmu akan menyakiti perasaan orang sakit. Perlu diingat, orang yang sakit sedang belajar menghargai betapa nikmatnya sehat itu, dan mereka sedang digugurkan dosanya oleh Allah bila ikhlas menerima semua penyakitnya. Maka dari itu, berilah semangat kepada orang sakit.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keridoan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan akan

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
3: Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
4: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
3: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
5: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
3: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
6: Ya, baik, Sobat Budaya. Kali ini saya ajak Anda untuk mendengar ragam irama Nusantara ya. Tentunya lagu dari berbagai Nusantara, berbagai daerah di Nusantara akan saya hadirkan untuk Anda. Baiklah, Sobat Budaya. Di kesempatan malam ini mungkin juga sedang menikmati santap malam bersama keluarga tercinta atau sahabat rekanan Anda. Selamat santap malam saja begitu, dan mudah-mudahan menjadi hal yang terindah malam ini ya pertemuannya. Dan baiklah Sobat Budaya, sambil santap malam, sambil dengar Pro 4 tentunya dengan lagu-lagu dari seluruh Nusantara.

0: Keempat, suara budaya Nusantara.
1: Celuteh Mangpan.
2: Bagak adalah ketika seseorang berpikir, bertindak tidak sinkron antara otak kiri dan kanan, serta tidak bisa lagi berbuat apa-apa alias buntu akut akan sesuatu yang dikerjakan dan menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia pun jadi ngok-ngok. Dan bila bagaknya sudah overdosis, maka ia sudah naik tahap, yakni budu bagak. Bagak men kita ngancu alam, bagak men kita gati mula orang, bagak men kita malas begawi, bagak men kita dak kawanyusah. Jadi jangan jadi orang bagak ya.

0: chữ Tê mong bạn. Kecalo, merawa, kelitet, kletik leber, kena indi adalah tingkah seseorang yang minta perhatian orang lain, di mana tingkahnya tersebut bisa membuat lucu, namun juga bisa garing, bahkan bisa membuat manas hati kita yang menengongnya, sampai-sampai kita gemes sekali untuk menegam ketuko orang tersebut.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?
2: Ya baik Sobat Budaya, kembali informasi kami sampaikan dari Pangkal Pinang. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Bangka Belitung. Langkah ini diambil untuk mendorong percepatan industri hilirisasi, kayak memberi nilai tambah yang signifikan untuk perekonomian daerah. Hidayat Ersani menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan segera mengevaluasi kebijakan pengiriman komoditas luar, termasuk juga naikkan pajak golongan bahan galian C, dan salah satu fokus utama itu menghentikan ekspor pasir kuarsa, silika dan juga kaolin dalam bentuk mentah. Dan setelah ini golongan C itu dinaikkan pajaknya, atau nanti itu pusat pasir itu di stop ekspornya dan di stop pengirimannya. Nanti silika dan kaolin itu harus ada industri hilirnya di Bangka Belitung, dan itu menjadi rencana Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dan mengenai kesiapan hilirisasi untuk komoditas silika, Hidayat Ersani menjelaskan bahwa penyetopan ekspor diharapkan menciptakan efek pengganda bagi masyarakat lokal. Menurutnya, menahan bahan mentah di

mineralnya. Dan itu disampaikan gubernur ada kenaikan 20% setelah dihitung, dianalisis harga HPM-nya itu yang tadinya misalkan dijual di jualan pasir itu harga 50.000, sekarang posisinya di angka 75.000 per ton begitu ya. Dan ia berharap dengan kenaikan harga ini berdampak terhadap fiskal daerah dan berkeadilan bagi pelaku usaha. Jadi ini dapat bekerja dengan baik, kemudian pemenuhan kewajiban dengan pajak daerah itu bisa terpenuhi. Nah, ini mengacu pada hubungan keuangan pusat dan daerah HKPD antar daerah. Nah, ini coba untuk mencari pendapatan melalui sektor option tersebut. Ini mudah-mudahan juga dalam waktu dekat, tidak lama lagi perkup ini akan selesai dan kemudian dapat dimanfaatkan harga pajak diterima lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Celuteh Mangpan. Lango, lungoy, bantut, malek, baus adalah rasa bosan akan sesuatu hal apapun hingga kita merui melihatnya dan mau mengimpatnya jauh-jauh.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Celuteh Mangpan. Malet atau nyalet adalah mencicipi makanan sedikit dengan cara menyungit dikit aja pakai ujung jari. Biasanya karena keadaan seseorang sudah tidak kuber atau tidak sempat lagi untuk makan. Man kata ake nek loa biar dak kepun alias dak celako di jalan. Tapi ngomong-ngomong malet, sekarang ne banyak yang ketagih malet. Tapi bukan malet pemakan bayi, melainkan malet duit rakyat alias korupsi. Malet narkoba yang dak ada gunanya. Malet duit parkir makai karcis apkir. Malet entah segali hal kini aman pajak di palet gali. Asal kepentingan diri sendiri komplit. Spready, jadi malet, tapi jangan segali di palet.

Ya, itu Sobat Budaya, beberapa lagu dari beberapa wilayah di Nusantara kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua. Nah, Sobat Budaya, kalau ngomong soal lagu-lagu di Nusantara ini, ya ini membentang dari era prasejarah sampai masa modern, no. Dan dia berevolusi lewat akulturasi budaya. Ya, musik awalnya berakar dari tradisi lisan dan ritual macam itu. Dan perkembangannya selanjutnya dipengaruhi kayak masuk ke agama Hindu Buddha, Islam, terus era kolonial. Dia memadukan instrumen lokal dengan unsur musik luar macam itu, Sobat Budaya. Di mana Indonesia ini memang negara yang multikultural dengan masyarakat yang beragam etnik, ya, beragam etnik, suku, yang semuanya itu punya kebudayaan masing-masing, Sobat Budaya. Dan hal ini ya didukung juga dari segi geografis Indonesia yang memang merupakan negara kepulauan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Nusantara. Nah, maka tidak heran, Sobat Budaya, kalau Indonesia ini tentu punya ragam kebudayaan yang kayo rayo, yang lah turun-temurun dilestarikan di kepulauan Nusantara. Ya, dalam hal ini, kebudayaan musik Nusantara mempunyai sejarah dan juga pengaruh yang cukup besar. Tentu bagi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang nih, Sobat Budaya, kita pacak dengan mudah setempo kayak beragam musik Nusantara. Ya, macam kayak musik anak-anak, musik daerah, musik roncong, musik perjuangan, bahkan sampai dengan musik dangdut yang populer dan juga tetap eksis sampai kini. Identitas musik di Indonesia ini memang lalami adi, ya, Sobat Budaya. Dan ini berakar di kebudayaan zaman mulai dari zaman perunggu dia berimigrasi ke kepulauan Nusantara. Nah, tercatat tuh, Sobat Budaya, sejak abad ketiga atau abad kedua sebelum masehi. Nah, ini musik Nusantara ini ya sejatinya musik yang berkembang dengan mencerminkan identitas majemuk bangsa Indonesia, baik dari segi bahasa maupun karakter melodi. Ada banyak catatan sejarah, Sobat Budaya, dari kebudayaan kultur Nusantara sampai periode Indonesia modern. Ya, semua itu tidak lepas dari pengaruh kebudayaan era Hindu-Buddha, era Islam di Nusantara, era kolonial juga sampai dengan era modern atau kontemporer. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan musik Nusantara ini, ya tentu dari hal-hal tersebut, Sobat Budaya. Nah, kalau alat-alat musik tradisional apegi di Nusantara ini sering dipakai sebagai instrumen, misalnya tuh kayak perkusi. Perkusi itu alat yang dipukul, alat tabu macam tuh, cengkeh misalnya drum, gong. Nah, tuh beberapa instrumen musik yang berubah jadi instrumen yang kompleks dan juga beragam. Seperti misalnya sasando dari Pulau Rote, angklung Jawa Barat, gamelan dari Jawa ke Bali macam tuh, terus dambus dari Bangka macam tuh, Bangka Belitung. Nah, tuh Sobat Budaya juga termasuk tuh. Oke, memang Indonesia tuh kayo rayo.

Hidupnya nak tahu diri. Di mana bumi kita injak, disitulah langit kita junjung. Pepatahnya sangat dalam nilaya yang ngajarkan kita banyak hal tentang hidup, cara saling menghargai, toleransi, ke yang lebih urgen nan penting, nyindir siapapun yang hidup jauh di rantau, nak tahu diri. Nak tahu diri ke keadaan di mana kita diam, jangan sekendak hati kita berkehendak, jangan sekuayuk diri muat hal. Contoh, macam ke muat gaduh, ngacau, bahkan niat ngancok budaya.

teh mangpan. Ngomong-ngomong dak kewanyusah, dak pacelake atau dak pacelabu atau pasel itu adalah ungkapan tradisional dari bahasa Bangka yang biasa ya dipakai ke seseorang untuk nolak atau nunjukkan ketidakmauan untuk melakukan sesuatu atau perintah ataupun ajakan, misalnya ke suatu tempat. Nah, ini perlu diluruskan kayak kita gali ya. Dek kawanyusah toh bukan budaya, tapi cuma sikap menolak. Hanya sebagai kata atau kalimat biasa yang artinya tidak mau, enggak mau, ogah men kata orang Betawi, atau moh dalam bahasa Jawa. Dak kawanyusah pun bukan gaya hidup, apalagi dianggap budaya malas orang Bangka. Justru kata dak kawanyusah nih dipakai sebagai penolak untuk melakukan hal negatif. Kalau budaya instan, padanan tepat adalah nak nyaman bayi atau mau enak saja. Ini pun cuma sekedar kalimat yang juga berlaku untuk semua orang. Justru orang Bangka Belitung adalah pengawa dalam bekerja, bukan dak kawanyusah.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Kenapa masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Imhotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long. Ya, pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah, ya besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. Saat memasuki pekarangan rumah Ape Long Guan,

0: sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Nong mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Nong Guan sudah ada.
2: Pagi, Pek Nong.
3: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
1: Iya, Pek Nong.
3: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Nong, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Nong, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Nong yang lain. Sana.
1: Iya Pek Nong. Iya Pek Nong Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Nong Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Nong Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
3: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Nong,
0: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Nong Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah ah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Hanya
4: hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong-pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah, Abang Daud. Ah. Awas ada ayam itu. Ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Giat! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir? Kau pikir, Pak Tua? Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua? Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Malu, Pak Dili, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud, di sisa tenaga tuaku ini, ya. Ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ah. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Siapa aku? Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya. Demikian album legenda persembahan LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung dengan judul Panglima Angin. Dengan para pemain, Abang Daud atau Panglima Angin, Ivan Sona Alham, Pek Longguan, Wanda Sona Alham. Tumenggung diperankan oleh Abdurrahman Haris. Ilustrasi musik Bustomi. Penulis naskah Novi Farida. Sutradara R. Tati Rainingsi SH. Produser Dr. Randa Ita Gustini Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang salam kasia ka disampaikan. Iyolah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Baadik ini dusana. Antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak dek kita jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak pinang nan segato. Nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awaklah bersebut balik dalam acara Minang Maimbau tanggal 25 Juni 2026. Alhamdulillah juo awak doakan dunsana ambo sadonyo yang kini sedang manggalih di kampung-kampung, semoga dimudahi rezekinyo, painyo selamat, pulangnyo selamat dan mambok piti. Ya itu masalah ya. Nah itulah doa udah boy ka dunsana ambo sadonyo yang kini sedang manggalih ya, yang sedang manggalih di kampung-kampung yang pastinya ya. Nah mudah-mudahan cuacanyo ancak dan bisa dunsana ambo mambok piti sadonyo. Baik, nanti udah boy menyampaikan ke dusana ambo sadonyo orang Bangka Bangka Belituang. Kalau ingin memesan lagu bisa melalui TikTok bisa atau menelepon ya. Nah sehingga nanti komunikasi awak bisa berlangsung dengan baik. Ada lagu-lagu modern Minang yang akan udah boy putarkan pada malam hari ko. Nah baik, pada malam ko udah boy akan mutarkan lagu yang pertama berjudul Kutang Barendo ya. Anda usah dulu Mandi bel dulu, karena udah boy selalu akan memutarkan lagu Mandi. Kenapa Mandi? Udah boy harus memberikan ingatan lah kepada dunsana ambo sado orang Bangka Bangka Belitung ya. Orang tua awak ko harus awak apa namanya itu? Ya awak bahagiakan yang pasti ya. Jan nanti nyolat tuo masih lawak suruhannya kerajo, masih lawak suruhannya mangga suana awak. Nah dia udah boy itu ndak cocok mana tu dak. Ya. Jadi lagu pertama ko lagu pembuka yang pastinya. Mudah-mudahan dunsana ambo sadonyo terhibur dengan lagu yang udah boy.

Nah, itulah tadi lagu yang pertama udah gue putarkan ya. Oh Mandi, ya itulah. Jangan awak melawan orang tua ya. Orang tua harus awak jago dengan baik ya. Jangan nanti lah tua awak sulolonyo menjago anak. Ah, itu berdosa awak deh. Nah, baik dun sana ambo sadonyo lagu yang kedua ya, Rantau dan Pajawa. Ah, selamat mendengarkan.

udah Boy lanjutkan lagu yang berikut, Cemburu Buto. Nah, mudah-mudahan lagu yang udah Boy putarkan tadi mudah-mudahan terhibur ya bagi dunsana ambo sadonyo pada malam hari ko ya. Ya udah kadapi, insya Allah udah Boy putarkan lagu santai ya. Erwin juga sama ya, Sabantalai udah Boy putarkan lagunya. Oke, baik, yang berikut Cemburu Buto. Aku nyawa. Cemburu Buto. Terima kasih udah kadapi.

itulah tadi lagu Udah Boy putarkan. Kini lagunya lagu Udah Kadapi ya. Namun Udah Boy pasan, mari sama-sama wak jaga lingkungan dengan baik, buanglah sampah pada tempatnya ya. Nah, jadi Udah Boy pesan, mohon bantuan kepada masyarakat yang sempat lewat di trotoar, kan gitu. Trotoar itu tempat pejalan kaki, tetapi bukan untuk tempat buang sampah. Oke. Nah, berilah keindahan, kebersihan kepada trotoar sehingga kita berjalan pun enak ya. Estetikanya pun enak kita lihat. Tidak ada bau. Nah, tapi kalau sampah kita buang di trotoar, waduh, apa yang terjadi? Ya. Bau udah pasti busuk. Kita lewat aja ndak enak, kesehatan pasti terganggu. Nah, mari sama-sama kita jaga ya. Yang pasti di dekat ya, dekat lokasi Jalan Sudirman itu ada, sudah dibuat kalimatnya, tidak boleh buang sampah di sini. Kalau orang buang sampah di sini, orangnya tidak pintar, orangnya kurang paham dan segala macam. Namun masih ada yang buang, kan gitu. Nah, mudah-mudahan ya, mari sama-sama kita jaga lingkungan dengan baik. Mari buang sampah pada tempatnya. Nah, itu ya. Baik, Udah Kadapi, Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Padi Sipului. Ya, Udah Kadapi. Padi Sipului kicenyo. Ah, konyo Udah Kadapi. Awak putarkan lagu ya.

Ah, itulah bagus lagu udah kadapi tadi ya. Nah, udah boy akan putarkan lagu pula yang berjudul Janji-Janji kalau tak salah tadi ya. Nah, sebentar. Aha, Janji-Janji mah tadi. Oh, sebentar, kenyo. Janji-Janji. Mana Janji-Janji ini? Ah, kau ha. Okey. Sip.

itulah tadi lagunya yang berjudul Tagali-gali kecenya. Ah itulah ya. Lagu mudah-mudahan lagu yang udah gue putarkan terhibur pendengar setia RRI Prompat ya dalam acara Minang Maimbau yang pastinya. Baik, udah boy pesan insya Allah besok rombongan ibu-ibu GW ke Tembangka ya dalam rangka memperingati HUT hari gerakan PKK ya yang ke-54 tahun. Insya Allah besok akan bersih-bersih di Taman Sari bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, bersama dengan PT Timah dan bersama masyarakat yang ada di Taman Sari. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama yang ada di Taman Sari. Lingkungannya bersih, kebersihannya terjaga dengan baik. Mari buang sampah dengan baik pada tempatnya. Oke ya. Nah itu pesan Udah Boy malam ini. Baik, Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Kelok Sambilan. Ya, Kelok Sambilan. Jadi Udah Boy sampaikan kalau sudah ke Padang jangan lupa ke Kelok Sambilan. Karena Kelok Sambilan itu kelok yang sangat indah, yang sangat bagus. Ya, pemandangannya juga indah. Nah itu ya. Jadi jangan lupa untuk berwisata di Padang ya, terutama di Kelok Sambilan. Oke, baik Dunsana Ambusadonya. Lagu yang berikut udah gue putarkan yang berjudul Kelok Sambilan.

insya Allah besok bersih-bersih yang dikemandoi oleh GOW, Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Bangka, yang mana peduli masa depan. Nah, gimana peduli masa depan? Salah satunya adalah membersihkan lingkungan dengan baik. Dan besok insya Allah bersama-sama antara GOW Kabupaten Bangka, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Timah, yaitu akan sama-sama dengan masyarakat juga di tempat ini, kantor dekat Timah ya, di lapangan Taman Sari ya. Insya Allah besok jam 6:30 kita sudah mulai, dan masyarakat pun sudah hadir besoknya. Dan tidak lupa juga pegawai Timah, kemudian juga Dinas DLH, kemudian juga GOW, Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Bangka, yang dipimpin langsung oleh Ibu Dini Herlina, yaitu istrinya Bupati, bersama ibu-ibu yang lain lah yang pasti ya. Sama-sama besok kita bersih-bersih yang pastinya. Nah, mudah-mudahan Bangka ini ke depan ya makin baik, makin bersih yang pastinya ya. Kalau bersih, insya Allah penyakit akan berkurang yang pasti ya. Yang pesan Uda Boy, jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya ya. Tidak ada sampah yang sebenarnya dibuang di trotoar ya. Boleh Anda lihat di Jalan Sudirman itu ada trotoar dibuang orang sampah, lucu sekali ya. Padahal sudah jelas tempat sampah pun ada. Baik, Dunsana Ambo Sadonyo, lagu barikui yang berjudul Kutang Barendo. Ini dia ya, Kutang Barendo. Nah,

Nah itulah lagu yang lah udah boy putakan bagi dunia namu sadonyo banyaklah bisu dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bangka insyaallah bisu bersih-bersih baik itu di dalam ruangan maupun di halaman juga nanti ya insyaallah. Kemudian ada bandar-bandar yang mungkin kelihatannya tidak beres atau mampet, maka mari sama-sama masing-masing kantor ya untuk bersih-bersih. Nah itu insyaallah mudah-mudahan yang pasti dengan adanya menggalakkan kebersihan mudah-mudahan ya Bangka akan lebih baik yang pastinya, kemudian penyakit akan lebih lebihnya apa, lebih berkurang sedikit yang pasti atau tidak sama sekali kalau kita rajin ya bersih-bersih baik itu di rumah maupun di tempat kerja kita yang pasti. Tapi jangan lupa ya, buang sampahnya pada tempatnya, tidak berserakan. Nah itu ya. Oke, bayak dunsa nambo sadonyo, mari awak putar lagu yang berjudul Jangan Menaruh Dandam kejanya. Silpa Hayati ya untuk Uda Erwin. Aku nyoda, Uda Erwin.

Tadi lagu yang lah udah Boy putarkan, jangan sampai menaruh dendam ya. Baik, udah Boy sapo-sapo kawan udah Boy ya. Ya runner. Ha. Ya, runner. Ndak lupa udah Iwan, udah Coy, Waluyo, udah Waluyo ya. Udah Yana, kemudian udah Selamat, udah Kauling, udah Kauling ya. Kemudian udah Dharma, kemudian udah Sandi, kemudian juga ndak lupa udah Peri ya. Kemudian Ustad. Nah. Ndak lupa juga Sialai. udah Pandi ya. Udah Pandi. Semoga grup-grup runner, grup OBC ya dalam keadaan sehat pada malam go ya. Bisa menikmati kopi dihidangkan dengan didampingi oleh ubi goreng ya. Ubi goreng kempuk ya. Baik goreng pisang maupun goreng ubi ori. Nah itulah. Itu santapan pada malam hari untuk santai. Nah besok tak lupa insya Allah GUW Kantun Bangka kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup kemudian PT Timah akan bersih-bersih dengan masyarakat yang ada di Panti Gembira. Kemudian tak lupa juga di tempat-tempat yang dianggap mungkin

Jadi insya Allah besok akan bersih-bersih sama-sama ya. Kalau yang pemerintahan bersih-bersihnya di kantor, kemudian di halaman luar dan selokan-selokan yang dianggap kurang bersih. Nah, tak lupa besok insya Allah Taman Sari ya. Kita bersama-sama untuk bersih-bersih dengan masyarakat juga, dengan pegawai timah juga, dengan yang pasti dalam rangka memperingati Hari Gerakan PKK GOW Kabupaten Bangka yang dipimpin langsung oleh Ibu Dini Herlina, ibunya Bupati atau Ketua PKK. Nah, itu yang pastinya ya. Baik, Dunsana Ambo Sadonyo. Lagu berikut yang berjudul Gas Yang Tangkurak. Konyo, lagu yang berikut.

Nah, itulah tadi namanya lagu Gasyang Tangkurak. Nah, itu. Jadi, pada malam ko bagi dunsana ambo yang kini sedang menggali di kampung-kampung, udah berdoakan mudah rezekinya ya. Kemudian pulangnya selamat yang pastinya. Jaga kesehatan dengan baik ya. Bagi dunsana ambo yang sakit, berubek, bagi yang sehat jaga kesehatan dengan baik. Nah, itu yang pastinya. Udah boy selalu mendoakan dunsana ambo sadonyo dalam keadaan sehat, dimudah rezeki. Kemudian orang Bangka, Bangka Belituang sama ya. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang baik-baik, rezeki yang murah-murah. Nah, itu ya. Tanti batanti kecenyo. Ko lagunyo Break Minang Tanti Batanti remix terbaru. Oke. Okay. Tanti Batanti ya. Eh?

Nah, itulah tadi lagu Tanti Batanti. Ya. Jadi udah boy putakan lagu bari kuenyo Ginyang Mak Taci. Jadi udah boy ditemani oleh Udah Ridon ya. Alhamdulillah malamku. Mudah-mudahan Udah Ridon dalam keadaan sehat-sehat Udah Ridon. Alhamdulillah sehat kicenya. Mudah-mudahan ya. Sama-sama wadoakan masyarakat Minang yang ada di Bangka dalam keadaan sehat, sadonyo di mudah rezeki yang pastinya. Oke. Konya Ginyang Mak Taci kicenya. Ginyang Mak Taci. Ginyang Mak Taci. Ah, konyo.

Saya putarkan, mudah-mudahan bagi Nusana Ambosadonya masyarakat Bangka Belitung ya, terhibur yang pastinya ya. Banyak lagu yang berikut insya Allah sudah saya putarkan, antah yo antah tido aku ya. Banyak, mari jaga lingkungan dengan banyak, bahwa Bangka ini pada bulan Juni ya, untuk keadaan penyakit misalnya demam berdarah ya lumayan ya, 150 lebih sudah ada penderitanya. Maka kita mari sama-sama jaga lingkungan dengan baik. Kemudian tempat penampungan airnya harus kita bersihkan baik. Nah, yang pasti seperti itu. Karena jentik itu akan menjadi nyamuk dewasa. Itu yang akan bakal menggigit kita. Nah, baik kita mak-mak mungkin ya, adik-adik mungkin, atau bayi pun terserang oleh demam berdarah. Maka bagaimana jalan keluarnya? Ya gunakan kelambu, kemudian tidak lupa juga kita bersihkan tempat penampung air, bak mandi atau tempayan dan lain-lain lah. Ya selokan-selokan yang mungkin ada tempat bekas air minum kita, ada air di sana, maka ini yang akan kita khawatirkan, dia akan hidup dan menjadi dewasa. Oke. Okay. Baik, Dunsan Ambo Sadonyo, lagu berikut

itulah tadi lagunya Antah Yo Antah Tido. Ha itu. Antah Yo Batu Antah Yo Tidak. Ha itu ya. Tergantung masing-masing awak. Ha, kalau niatnya elok, yo. Kalau niatnya ndak elok, tidak. Ha itu dia. Tidak istilahnya ya. Baik, dun sana ambo sadonyo. Lagu berikut udah boy putarkan yang berjudul apa ya? Ha konyo. Mana tadi eh? Ah, Dendang Minang, Arek-arek Lungga kecenyo. Arek-arek Lungga. Nah tadi Sinona tadi ada pulau mana ni eh? Sinona salahnya tak? Sinona. Sinona. Agaknya. Laki la gadang kecenyo ko. Ada lagunya Sinona Laki la gadang ya. Ah, konyo ha.

itulah tadi lagunya Sinona ya, yang gadih mentik. Baik, Dunsan Ambo, berikutnya lagu yang udah gue putarkan yang berjudul Mudi Arau gitunya. Ya, semoga lagu yang udah gue putarkan ko Dunsan Ambo sadonyo orang Bangka.

tadi Mudi Arau kicenya ya. Jadi lagu yang tadi Allah udah berputarkan Kanolah Malam Juo ya. Waktu lalarui insya Allah udah berputarkan lagu Pulanglah Udah terakhir ya. Karena uninya minta udahnya pulang tapi pitinya ndak do. Tunggu nih yuk. Pitinya lah banyak baru pulang kicenya. Nah mudah-mudahan doakanlah. Ya semoga udah capek pulang. Ha, kunyah lagunya ya. Terima kasih yang Allah ikut bergabung dengan Udah Boy.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sebileh mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seberadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda,

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa ke, Mai? Giling ang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cuma

0: Tes. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Lia, Tes.
1: Lo apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Lia, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
3: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok, ah.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, ge, RRI. Ada mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna, ya. Bertambah pinter, ya.
3: Menak, ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin, ya.
4: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar, dek. Lah, ho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gini jadi anyep. Nengong buka api setiap.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Atau, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
3: Wih, sepi umah, ne. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeketku, ne. Kadang-kadang pening, pala, ne. Renyek lah, berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben, nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
3: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku po tuwe.
3: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
3: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
3: Denglah, Rom. Gaya ketakpok namun tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
6: Weh, Mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayok?
3: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
6: Di hati ku nih, Mai.
3: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, kaget ada duit lagi.
6: Menia pok udah usaha, no, Mai.
3: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
6: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
3: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku.
6: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
3: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
6: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
3: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
3: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
6: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai.
1: Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga.
6: Nah, nela dia, Mai.
3: Menek, kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
6: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh hujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai, Mai.
3: Biseng ge, Rom. Malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando, Mai. Duh, Mai. Tengok ge, Mai.
3: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke mangpan ya, toh.
6: Mane, mangpang rungang, Mai.
3: Tengok rebuk keriting, tak, Rom?
6: Dek kawah kuna yang model tu, Mai. Kuna macam ke Aliando ya, Mai.
3: Nok basing pok lah, Rom.
6: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
3: Iyalah, kita duduk di sini, deng lah, Rom.
6: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Malaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
3: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
6: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak nih arti ya, kalau aku ngendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
3: Aduh, po chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
6: Oh nak iya mayo, po jen kuat kuat iga mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh jauh sanen tu mai.
3: Ya, malu kudeng.
6: Ko masan sampai ke po bela ho?
3: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
6: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
3: La ilah illallah pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
6: oh,
3: ku ada penasaran.
6: Oh, nak iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
6: Nyaman dak, Mayo?
3: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
6: Nyaman, awak mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
3: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
6: Dek, ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
3: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
3: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
6: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
3: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
6: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
3: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
6: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu bersih bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita itu seterusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah bertahan hidup. Bertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
2: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu ibu sebatang memawai. Nah itulah Pak, dah tunggu Pak, habis suara aku.
3: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri Timah ini.
4: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang yang sudah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di, kayak di apa namanya itu di
5: Sulawesi
4: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan, cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Suku Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Beredar dari orang laut, berhitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah Suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus ya. Tidak boleh kan. Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin ya. Batin beliau lah bukan kepala suku tapi tetua ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Gitu. Biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian, kesenian, seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat, di komunitas dia, itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh pada.
4: Aslinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada.
3: Tidak ada lagu sejarah itu.
4: Dari Tanjung Pandan
3: gini. Orang itu lah datu itu lah. Ada dua saya tuh di Belitung loh.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di laut kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
6: Besar dari gelombang.
3: Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
4: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, nah, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur, suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Nah, tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa misalnya?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas, mereka itu kan apa namanya kegotong royongnya itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: si Buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

Selamat malam, Sopradi sahabat budaya dimanapun ika berada. Dan tentu agi di kebersamaan kita tangtut tembang terakhir untuk tidur ki nganti ika. Kayak gue Regina sampai tutup siaran jam 12 kelak Sopradio di hari ini malam Jumat tanggal 25 Juni 2026 Sopradi. Selamat malam untuk ika yang belum baca tidur. Oh, ku kanti kayak tembang-tembang mengantar tidur ika. Tembang terakhir untuk tidur sampai jam 12 kelak di malam hari yang cuaca cukup panas malam hari ini Sopradi. Oh, karena panas meretet cuaca hari ini. Ya walaupun sebelum ku hadirkan lagi untuk Ika lagu-lagu tembang terakhir untuk tidur, ku hadirkan dulu beberapa informasi menarik tentu untuk Ika. Oh,

Kali ini Supradi untuk Ika yang sering pakai kipas angin. Nah, Peggy di musim panas meretet nih Supradi. Oh, guna berbagi informasi untuk Ika. Sering pakai kipas angin bahaya dak ge? Di tengah cuaca panas, kipas angin jadi andalan banyak orang untuk tetap sejuk. Tapi beredar mitos bahwa tidur atau berlami-lami di depan kipas angin pacak menyebabkan kelumpuhan, masuk angin berat sampai kematian. Terus, seberapa bahaya sebenarnya kebiasaan nih Supradi? Nah, Supradi, dikutip dari Detikcom, menurut Dr. Siska Dewi, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penggunaan kipas angin sebenarnya aman bagi orang sehat. Kipas angin hanya menggerakkan udara, bukan mendinginkan. Tidak ada bukti ilmiah bahwa kipas angin menyebabkan penyakit serius seperti stroke atau pneumonia. Nah, tapi ada beberapa efek samping yang perlu diwaspadai, terutama pada kondisi tertentu, Supradi. Yang pertama, dehidrasi dan kulit kering. Angin yang terus-menerus mengenai tubuh dapat mempercepat penguapan keringat dan kelembaban kulit. Akibatnya, Supradi, kulit jadi kering dan tenggorokan terasa serak. Resiko dehidrasi meningkat, menruangan tidak memiliki sirkulasi udara segar.

Nah, terus yang kedua, Supradi, alergi dan gangguan pernafasan. Kipas angin dapat mengaduk debu, tungau, dan serbuk sari di ruangan. Bagi penderita alergi atau asma, hal ini pacak micu bersin-bersin, pilek atau sesak napas. Sebaiknya bersihkan baling-baling kipas secara rutin dan pastikan ruangan tidak berdebu. Nah, yang ketiga, Supradi, nyeri otot dan kaku leher. Paparan

AC atau mandi air dingin saat gelombang panas, bukan hanya kipas. Bagi kebanyakan orang, menggunakan kipas angin sepanjang hari atau saat tidur tidaklah berbahaya. Kunci adalah menjaga kebersihan kipas, tidak mengarahkan langsung ke wajah, dan tetap mencukupi minum air putih. Jika memiliki kondisi kesehatan khusus, seperti asma, alergi berat, atau penyakit jantung, konsultasikan dengan dokter untuk menentukan pendingin ruangan yang paling aman. Jadi jangan panik dengan mitos yang beredar, nikmati sejuk ke kipas angin tapi tetap bijak dalam penggunaan. Tuh dia Sepradio, ternyata penjelasan dari Dr. Siska Hacemtu Sepradio, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Pada dasarnya tidak berbahaya dengan orang yang mungkin tidak diriwayat penyakit tertentu, asalkan kipas rajin dibersihkan Hacemtu Sepradio, ruangannya juga bersih. Nede, oh kipas angin lah badabu. Jangan lupa dibersih, rajin-rajin dibersih Sepradio, biar aman pakai kipas angin. Yo, jam 23 lewat 8 menit, suaranya Sepradi, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan di Tangtut malam hari ini, Gingan Tika, Tembang Terakhir Untuk Tidur, sampai berakhir jam 12, tutup siaran kebersamaan kita.

0: dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
1: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung, ya, khususnya untuk melayani rute Pingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto, ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu, ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak, ya, ada sekitar 53 kendaraan, ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan, ya, melayani penumpang dengan antrian, ya, berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia, ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia, kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pulse Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing, ya. Warga negara asing masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS, ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya, yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya, ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet, ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, sebelah kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
0: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela. Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai ponis. Namun seiring berjalannya waktu, ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir ponis itu. Kalau jadi sopir ponis ini, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang kapal, penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
0: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir ponis City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
0: Kedepannya, walaupun ponis sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa ponis adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

yang sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, semoga usai sudah, Radio Republik Indonesia Sungai Lidi Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Perempas Ngelihat Suara Budaya Bangka Belitung Kita Indonesia Sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sepradik semuanya. Salam jankan ibadah salat subuh tentunya untuk yang beragama Islam. Dan semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali kembali di Perempat Nganti sepradik semuanya sampai kelar di jam 12 malam. Dan di kebersamaan saat ini adekku Ega ya, menemani kebersamaan di kesempatan saat ini ya, sampai kelak jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ya, diantara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, yang juga akan dilanjutkan dengan Ngopi Pagi ya, sampai kelak di jam 8 dilanjutkan dengan Berubat sampai jam 10. Ya, itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan seperti untuk informasi waktu saat ini jam 5 lewat 6 menit ya, kita akan awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara Kupia. Kali ini hadir dengan topik keutamaan sedekah bersama Ustadz Khairman Deha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitih ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah, penuh hikmah ini berjumpa kembali dengan kami Ustaz Wiruman DH dalam acara kesayangan kita, acara yang kita cintai, Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang kita berharap insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar RRI yakni rahmatullahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh Allah dijadikan kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Seorang Nabi yang sangat luar biasa, seorang Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Seorang Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang kepedulian yang begitu sangat luar biasa, perlunya kepedulian terhadap sesama. Dan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan

pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah awal-awal itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan, kata Allah, yunfikun, mereka menginfakkan, bersedekah. Ternyata di dalam sedekah ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di dalam sedekah ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan di dalamnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu keutamaan tersebut? Yang pertama adalah sedekah adalah pintu-pintu kebaikan yang paling utama, yang paling baik. Jadi pintu kebaikan itu banyak sekali macamnya. Pintu kebaikan ini kan banyak sekali modelnya. Pintu kebaikan yang paling baik, pintu kebaikan yang paling baik adalah sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairu abwabil birri as-shadaqah. Sebaik-baiknya pintu-pintu kebaikan adalah sedekah. Pintu kebaikan ini kan banyak sekali. Ada kita membantu orang, ada kita baca Al-Quran, ada kita beristighfar, ada kita sholat sunnah, dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi dari sekian banyak itu, tentu ya ibadah-ibadah sunnah maksudnya, adalah bersedekah. Bersedekah ini tidak harus kita banyak. Walaupun sedikit, yang penting dikeluarkan biti bin nafsih, dengan hati yang baik, dengan hati yang lapang gitu. Yang nomor dua, menaungi di mahsyar. Sedekah itu akan menyelamatkan orang, akan memberi perlindungan, akan menaungi orangnya saat nanti berada di mahsyar, matahari sangat panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, kata Nabi. Kullu mri'in, tiap-tiap orang, fi dhilli sadaqatihi, itu berada di bawah naungan sedekahnya. Hatta yugdo bainan nas, sampai orang itu diponis oleh Allah, setelah dihisabkan diponis, sampai hisab dimulai, itu akan menaunginya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, Saat manusia dibangkitkan nanti setelah hari kiamat, ketika sudah selesai kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan kita manusia nih dari, dan seluruh makhluknya daripada kuburnya masing-masing. Sebagaimana dalam surat Yasin Allah jelaskan, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing. Lalu setelah dibangkitkan, Allah giring makhluk itu menuju ke suatu lapangan yang sangat luas. Menuju lapangan yang begitu luas, yaitu yang disebut mahsyar, atau bahasa lainnya mauqif. Mauqif ini tempat kita berhenti untuk melanjutkan perjalanan berikut, transit kita. Jadi berada di mahsyar. Lalu setelah mereka itu berada di mahsyar, para manusia itu berkumpul di mahsyar, belum diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diapa-apakan oleh Allah, dibiarkan saja oleh Allah, belum dihisab, belum ditimbang amal kita, belum dibiar-biar oleh Allah di situ, sampai dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu Nabi, disitulah orang-orang, matahari dekat 1 mil di atas kepala kita, bayangkan panasnya modelnya seperti apa. Kalau sekarang matahari

Walaupun dibilang panas, nggak sepanas-panas benar karena ada ozon peredam itu. Tapi kalau nanti di akhirat, nggak ada ozonnya itu langsung dari atas kepala kita, 1 mil matahari. Bayangkan panasnya. Sehingga di situ ada orang yang berkeringat sampai ke lututnya, saking. Padahal orang kanan-kirinya aman-aman saja. Ada yang dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada yang sampai pusernya, ada yang sampai mata kakinya, macam-macam. Maka di saat orang sedang kepanasan, di saat orang itu sedang kepanasan di mahsyar, disitulah ada beberapa golongan yang mendapat perlindungan, yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Selain dalam 7 golongan yang disebutkan secara terkumpul dalam, terhimpun dalam hadis, ada lagi. Di antaranya adalah orang yang rajin bersedekah, orang yang bersedekah. Orang yang rajin bersedekah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di mahsyar, mendapat naungan daripada sedekahnya. Maka disitulah kita ini kalau mikir sekarang, sayang sih duit kok dikasih-kasih orang. Tapi kalau mata hati terbuka, melihat kebaikan sedekah itu, ya enggak sayang. Sampai kapan mereka itu dinaungi oleh sedekahnya di akhirat itu, di mahsyar itu, sampai ada apa namanya, keputusan dari Allah untuk hisab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita panjang ya sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada Allah agar hisab dimulai, singkatnya macam itulah. Agar hisab dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dimulailah oleh Allah proses hisab. Nah, begitu lama kan kita kepanasan, maka salah satu yang bisa menaungi itu tadi sedekah. Yang ketiga yaitu menolak, menghadang 70 keburukan yang akan datang kepada kita. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su'." Sesungguhnya as-shadaqatu shadaqah itu tasudduh, bisa menutup, bisa menghadang. Sab'ina baban, 70 pintu minasu'i, daripada keburukan. Jadi kita bersedekah itu bisa menahan, bisa menolak, bisa menghadang itu 70 keburukan, 70 bala bencana yang akan datang kepada kita. Makanya kita ini diperintah untuk bersegera sedekah subuh, sedekah pagi itu, maka ada istilah sedekah subuh gitu. Kenapa? Karena supaya ada keburukan yang datang kepada kita ini di jam 7, jam 9, apalagi sore, sudah tertahan, sudah teredam gitu. Jadi 70 pintu, bukan hanya 70 pintu. Musibah yang hendak datang kepada kita itu dihadang, digagalkan oleh sedekah tadi. Oleh karenanya penting kita bersedekah itu. Dalam hadisnya Nabi, oleh karenanya disuruh bersedekah di pagi-pagi. Kenapa? Karena sedekah di pagi-pagi itu bisa menahan musibah, yang bala bencana yang akan datang kepada kita di jam 9, jam 8, akan sore, siang. Dalam hadisnya, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kata Nabi, berpagi-pagilah kalian dengan sedekah, karena sesungguhnya bala itu tidak akan melewati. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sedekah subuh membasahi kita. Padahal kenapa? Ada hadisnya di situ, rupanya misal ada musibah datang ke kita di jam 10, udah terhadang tadi subuh-subuh itu. Oh, umpama ada musibah datang kepada kita habis duhur, sudah terhadang di subuh-subuh tadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, terakhir
yaitu menghilangkan bala bencana. Sodaqotu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu bil ghadawati yadhhabna bil ahad." Bersedekah di waktu pagi itu bisa menghilangkan bala bencana yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi itulah kita perlunya kita bersedekah. Semoga mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya. Mari kita sisihkan apa yang kita punya, agar sisihkan yang kita punya agar kita banyak diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan ikhlas karena Allah. Mungkin ini, jadi ini saya baca di dalam kitab, saya mengutip. Tentu yang saya sampaikan ini seluruhnya saya pegang kitab. Yang saya sampaikan tadi, masalah sedekah ini saya baca di dalam kitab Khosois Ummat Muhammadiyah. Khosois Ummat Muhammadiyah, saya baca, saya ambil dari situ. Sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak keluar dari diri saya, tetapi yang ada di dalam keterangan halaman 152. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sekali lagi yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri pada khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Dan saya sampaikan lagi, setiap Sabtu kita interaktif ngobrol-ngobrol, bisa WA, bisa nelpon dalam acara yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.

Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan. Kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat. Kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari perkara

0: Aina Allah, di mana Allah? Ini kalimat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika kita bisa mengatakan Aina Allah, di mana Allah, sehingga kita selamat dari suatu perkara yang Allah benci, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita benci. Siapa yang menyelamatkan diri dari perkara yang Allah benci, maka Allah akan
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasa banyak lumuran dosa,
3: Ogul.
4: Berapa ya?
3: Kok tengok aja berapa nih?
4: Apa lagi non?
3: Hari ini lajam berapa, Gul?
4: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lajam 6.

0: kat Belitung ni. Nyah.
1: Selamat pagi, Sobradi, sahabat budaya. Pemkab Bangka Selatan rapat pemantapan pelaksanaan Tebali Holidays Fest Nusantara di ruang rapat Sekda pada Kamis 25 Juni 2026. Rapat ini sebagai langkah akhir untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan agenda kolaborasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ataupun ISDI bersama Pemkab Bangka Selatan yang akan berlangsung 1 hingga 4 Juni 2026 di Sport Center Bangka Selatan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra. Sementara warga Tobali Jayadi juga pelaku UMKM berharap event Tobali Holidays Fest Nusantara 2026 pacak memacu pertumbuhan positif ekonomi mikro. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sehat RRI. Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah buko ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli? Milang kan nak minjam sepeda ku Rom.
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah. Ho. Bukan ke sepeda. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Kula lete Mai sari ini Mai. Kula muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kau makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aw kar, udah ngapa pon ngadu kayak ku nih Rom? Ase-ase dek nyaman, ase ku neo. Alamat ade kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kuli lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Ite nyari pangal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
1: Apa? Mayo.
2: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, so, Rom.
1: Mai.
2: Wuh, kawahku dek, Rom. Iyalah, Mai. Kepangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
1: Iyalah, Mai. Lah,
2: muke, kula telibes-libes, kene rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak apa dak pok nih rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, Mai. Olah pun yuk, Mai. Yo Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mayo.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, olah pun yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

Selamat pagi Sobradi, sahabat budaya. Kabar baik untuk pagi hari ini. Dan kembali di perempat ketiga di kebersamaan kita untuk Gopi Pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi ya. Oke, perempat tentunya menghadirkan informasi kayak juga lagu-lagu hiburan. Pasti kayak ngantikan untuk pagi hari ini yang mungkin tengah berkicau. Kicau mania, tengah buku-buku keluarga ada. Tengah bekisah-bekisah juga pagi-pagi hari ini. Sambil ngupi, sambil ngetes, sambil nyusung mungkin ya. Kemudian juga sambil bersih-bersih rumah mungkin pagi-pagi hari ini, buat-buat kayak pemakan di pagi hari ini ya. Ya mudah-mudahan perempat pacak menemani menganti Ika di pagi hari ini dengan penuh semangat, ceria tentunya. Dan untuk itu juga di waktu bersamaan kami hadirkan untuk informasi nih seputar perakiran cuaca ya, di mana BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada hari ini. Ya walaupun macam itu, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia lah masuk musim kemarau. Ya dituliskan oleh BMKG dan dalam keterangannya kalau pada dasarnya 1 sampai 2 Juni 2026 musim kemarau mulai berkembang terutama di selatan ekuator macam Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur serta sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Selatan. Dan menurut BMKG kondisi ini sejalan ke karakteristik bulan Juni yang menjadi fase awal penguatan musim kemarau sepredi. Selain itu indeks Nino 3-4 yang menunjukkan kondisi El Nino juga berkontribusi mengurangi pasokan uap air di sejumlah wilayah Indonesia. Tapi memasuki akhir Juni, hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat agak terjadi di berbagai wilayah, ya, ataupun di berbagai daerah. Dan pada periode 19 sampai 21 Juni 2026 lalu, BMKG mencatat hujan signifikan di sejumlah wilayah. Dengan curah hujan tertinggi terjadi di Sumatera Barat yang mencapai 120 mm per hari. Dan wilayah lain yang juga mencatat curah hujan tinggi antara lain Aceh sebesar 101 mm per hari. Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, ya, kemudian Sulawesi Barat, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat. Dan BMKG juga menjelaskan, Sepradi, kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer, mulai dari aktivitas gelombang Rossby ekuatorial di sekitar Sumatera. Gelombang Kelvin yang mempengaruhi sebagian Sumatera dan Kalimantan sampai keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Selain itu siklonik tropis Mekala yang berkembang dari bibit siklon tropis Manduawe juga turut mempengaruhi pola angin di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Nah karena itu masyarakat di sejumlah daerah pun diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang pacak disertai petir maupun angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Dan mengacu pada peringatan dini hujan Indonesia yang dirilis BMKG, ini ada sebaran wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada tanggal 26 ya. Untuk wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat ya untuk tanggal 26 Juni ataupun hari ini yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua. Wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat sampai dengan sangat lebat yaitu di Maluku dan wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang yaitu di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi.

103,9 sekalian sore budaya Bangka Belitung ya. Untuk informasi selanjutnya di kebersamaan kita untuk Ngopi Pagi Predi ya, ini seputar ngapain harga obat mahal belakangan nih gitu ya. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dihitung berdasarkan porsi bahan baku impor dalam struktur biaya produksi. Oleh kartu Supredi, ya dikatakan kenaikan harga obat di serta merta mengikuti pergerakan kurs secara keseluruhan. Dan Budi juga menjelaskan harga obat tersusun dari sejumlah komponen biaya yang di seluruhnya dipengaruhi dolar Amerika Serikat. Dikatakan sebagian besar biaya produksi akhirnya berasal dari komponen domestik macam operasional dan juga tenaga kerja gitu. Ya, dan dia kemudian menggambarkan simulasi perhitungan dampak kenaikan kurs terhadap harga obat dan menurut pengaruh dolar itu hanya berlaku pada porsi bahan baku yang agak bergantung pada impor gitu ya. Misalnya 30% lah gitu ya bahan baku ataupun bahan baku obat biaya terhadap total harga obat, dan 30% itu mungkin yang diimpor 80%. Jadi 80% dari 30% kan ada 24% dolar naik berapa gitu. Misal dolar naik 15%, jadi hitung bayar 15% dari 20% tadi, dan itu kan artinya harusnya sekitar 3% dampaknya ke harga gitu. Dan menurut Budi, perhitungan itu telah dilakukan Kementerian Kesehatan dan menjadi dasar pembahasan bersama industri farmasi biaya penyesuaian harga tetap dilakukan secara proporsional. Dan Budi juga menilai alasan kenaikan kurs tidak pacak langsung dijadikan sebagai dasar untuk menaikkan harga obat secara berlebihan, karena komponen yang terdampak hanya sebagian dari total biaya produksi bayi gitu, seperti Oke, dan juga Kemenkes mengaku telah berupaya biar obat yang digunakan BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan gitu. Dan dijelaskan pula kenaikan nilai tukar dolar tidak serta merta bikin harga obat ikut naik dengan persentase yang sama, karena sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri pun masih menggunakan rupiah ya. Oke, itu informasinya untuk Seprade, dan juga untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi juga masih akan kita lanjutkan ya di pagi hari ini ya. Tapi sebelum juga nanti di jam 7 kita akan hadirkan kabar Bangka Belitung.